0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
0: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
0: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
0: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
0: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
0: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

budaya umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Bu Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bu Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Bahwa Abang Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal udah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung, tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Sambal Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
3: Alah, Pak RT ni, nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
2: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat, banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
3: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
2: Betul.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: 104 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bo Abang, budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada, malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Rompat, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen. Misalnya nikel. Dulu diekspor mentah. Sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup. Ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Bang Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
2: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
1: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
2: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
1: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
2: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
1: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
2: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
1: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh.

pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
3: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
2: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
3: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
2: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
3: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi, tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
2: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
3: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
2: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

gak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Lumbok abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: budaya umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: si Marie, guru kami, ngomong mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh?
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Bu Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Allahumma jali rahmatan wa sanuri ala kubur wa maja'al kabrahu.
1: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Makam Opu Dayeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Dayeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, dekatlah bulan Maulud, itu dah ramai dengan orang Islam ya. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Ya kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, baca nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu rasa desi memang dan sanggih.

0: Siapakah Opudeng Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawa dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opudeng Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Patih Bantar itu kan di Sidiniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opudeng Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia mengontau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, mantuk Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelai pang saudara itu juga membantu. Setelah itu Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat dinamaikan oleh Opudeng Manambon. Opudeng Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Istilah permintaan dia, karena di atas bukit itu berarti kan istilahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam dan semuanya pun yang membuat. Pupu Daeng Manambon, Syed Muhammad Saleh, Putera Ayu, Patih Gubantar, Pan Mertam, Gantar Alam, Mangkubumi. Daeng Manambon lah yang pertama. Sama inilah Patih Gubantar. Patih Gubantar ni dari ya, Sidin Yang. Sidin Yang ni kan kerajaan Majapahit lho. Satu Yang. Satu Yang kan satu Datuk. Sidin Yang. Satu turunan. Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Buruk. Telah dia menyebar tu. Sampai di sini apa. Dia berkirakan 1360 dia.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau Ajoe adik namanya Kupuang. Hanya negeri yang abadi yang punya tanah mereka semua adat yang diperutuang. Nasib dia tu waktu mau tiket selamanya dia tak mau dia maka dia seperti ayam jantan yang sabungan dan adat kalau dia tegakkan itulah maka dia semua yang itu ayam jantan. Sebagai Belanda pun melakukan Hasanuddin kan ayam jantan di Timur mungkin seperti itulah di lambang Bugis kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opu Daeng Manambun memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi suatu jimat atau anugerah. Jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, kemudian pindah lagi ke sana tuh Bukit, kemudian pindah ke sini, pindah belakang, pindah baru pindah sini, ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir, rumah ini, karena ini Pekana, kemudian Bukit, kemudian di belakang tuh buat di sini, sebelum di sini di Bukit di tempat makam tuh, namun opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Dayeng Manambon di Bukit Rama. Makam Opu Dayeng Manambon, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bo Abang, pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat akan melakukan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 jalur secara bertahap dan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2027. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 lajur akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, pelebaran jalan dilakukan dari Simpang Mapolda Kalbar sampai Bundaran Gafuraya dan akan dilanjutkan sampai ke Bandara Internasional Supadio. Pembangunan jalan arteri Supadio ini menggunakan anggaran dari APBN sebanyak 830 miliar rupiah dengan panjang lebih dari 9 kilometer. Sujiwo mengaku anggaran untuk pelebaran jalan arteri Supadio ini cukup mahal. Namun Kementerian Pekerjaan Umum dan Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI akan mengawalnya. Sujiwo pun mohon doa dari masyarakat Kuburaya agar perjuangan pelebaran jalan arteri Supadio ini dipermudah Allah. Sujiwo menjelaskan dengan dibangunnya 3 jalur di jalan arteri Supadio ini, masyarakat bisa menggunakannya untuk jogging, lari, dan jalan santai. Diharapkan pelaku usaha di sini bisa menyambut baik rencana dan program yang akan dan sedang direncanakan. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kakak itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman, dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak. Insya Allah jadi terkenal. Mok dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai

Selamat siang, Bu Abang. Berjumpa lagi bersama Bu Yo di ruang dengarnya Bu Abang hari ini 25 Agustus 2026 di hari Selasa, Bu Abang. Macam mana gak keadaan Bu Abang? Apa kabarnya Bu Abang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Kalau ada yang sakit, yang demam, galau, gundah gulana, merana, kita doakan juga semoga cepat sehat, cepat pulih, kembali bahagia seperti sedia kala. Nah, Bu Abang, berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan sudah kita siapkan untuk menemani Bu Abang dari jam 11 sampai jam 5 sore nanti. Apa jatuh, Bu Yo? Nah, di jam 11 sampai jam 12 kita ada teras UMKM, dari jam 12 sampai jam 1 ada informasi dan musik, serta dari jam 12 sampai dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti ada suara budaya Nusantara, dan dilanjutkan dengan jam 2 sampai jam 3 ada Begaya, jam 3 sampai jam 5 nanti kita hadirkan Pro Dangdut, request lagu-lagu dangdut kesayangan Mbok Abang semua. Itulah rangkaiannya hari ini saya menemani Mbok Abang. Dan seperti yang udah saya bilang, kalau udah jam 11 lebihnya 6 menit nih Mbok Abang, tandanya kita udah masuk dalam program Teras UMKM.

Azan zuhur juga nanti kita akan kumandangkan pada pukul 11 lebihnya 48 menit. Kemudian juga kita kumandangkan azan asar pada pukul 15 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat.

Langsungnya Bu Abang di teras UMKM kita siang hari ini yang nak kita bahas adalah tentang, nah ya, kita akan bahas tentang penjual sarapan serba Rp10.000. Banyak Bu Abangnya sekarang bertebaran pagi-pagi, tutupi-tepi jalan Bu Abang. Orang jual sarapan dengan harga murah meriah ini Rp10.000 yang pastinya Bu Abang amat sangat membantu kita-kita nih yang punya budget kecil, budget sikit untuk bisa sarapan enak tapi harganya murah. Jadi UMKM penyedia menu sarapan serba Rp10.000 di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan makanan yang terjangkau Bu Abang ya. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM terus menunjukkan kreativitas dan kepeduliannya terhadap kebutuhan konsumen. Jadi di sini ada ownernya yaitu Agustini yang Bu Abang sebagai penjual sarapan serba 10.000. Nah, itulah dia. Salah satunya adalah pelaku UMKM yang menyediakan menu sarapan serba Rp10.000 yang menjadi pilihan favorit bagi kita-kita atau anak sekolah, karyawan sebelum memulai aktivitas sehari-hari. Nah, dengan harga yang ramah di kantong nih Bu Abang, para pelaku UMKM ini mampu menghadirkan beragam menu ya. Menu-menu apa aja? Ah, itu dia tadi Bu Abang kita bahas bersama-sama ya. Ada menu-menu yang sehat dan juga bergizi serta mengenyangkan. Kehadiran mereka tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan sarapan dengan harga terjangkau, tetapi pun turut menggerakkan perekonomian lokal dan membuka peluang usaha di lingkungan sekitar. Nah, melalui kerja keras dan inovasi yang dilakukan setiap hari, UMKM sarapan serba Rp10.000 menjadi contoh nyata bahwa usaha sederhana dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Nah, gitu Mbak Abang. Sehingga ya kita nanti akan dengarkan di teras UMKM siang ini kita bahas UMKM penyedia menu sarapan serba Rp10.000. Kita akan bahas Bu Abang, kita udah nanti kita dengar suaranya beliau bersama Ibu Agustini. Dan tentu sebelum kita bahas ya Bu Abang dengan tuntas, kita akan dengarkan dulu ya Bu Abang lagu berikut ini Bu Abang, jangan kemana-mana.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Au gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masih di teras UMKM, memulai aktivitas di pagi hari dengan sarapan yang cukup merupakan kebutuhan penting bagi setiap orang. Namun, kesibukan dan keterbatasan nih, Bu Abang, waktu seringkali, keterbatasan waktu kita ya, seringkali membuat sebagian anak sekolah maupun pekerja tidak sempat menyiapkan sarapan sendiri di rumah. Nah, melihat kondisi tersebut, hadirlah menu sarapan seharga Rp10.000 yang mulai dijual sejak pukul 5 pagi menjadi solusi praktis dan terjangkau bagi masyarakat yang memerlukan makanan siap santap sebelum beraktivitas. Nah, dengan harga yang ekonomis dan waktu penjualan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat, menu sarapan ini membantu para pelajar dan pekerja mendapatkan asupan energi di pagi hari tanpa harus mengeluarkan biaya besar maupun menghabiskan waktu untuk memasak. Kehadirannya tidak hanya memberikan kemudahan tetapi pun menjadi bentuk kontribusi UMKM dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, Bu Abang.
1: Ya, bermanfaat untuk yang anak-anak yang sekolah pagi, ya, untuk yang para pekerja yang tidak sempat membuat sarapan, jadi mereka bisa beli dengan sarapan 10.000.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Masih di teras UMKM, Bu Abang ya. Dalam menjalankan usaha, setiap pelaku UMKM tentu menghadapi dinamika yang berbeda-beda. Ada kalanya dagangan laris, kemudian ada kalanya, Bu Abang, penjualan menurun. Meski demikian, hal tersebut tidak membuat para pelaku usaha berkecil hati ataupun merasa tersaingi oleh usaha sejenis. Dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki rezekinya masing-masing, mereka tetap menjalankan usaha dengan tekun dan penuh rasa syukur. Bagi mereka, persaingan bukanlah hambatan, melainkan motivasi, Bu Abang. Untuk terus berusaha, karena pada akhirnya rezeki telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa.
1: Kadang-kadang habis, kadang-kadang tidak. Terus banyak nih Bu orang yang jual kayak gini nih, Ibu merasa tersaingin enggak?
2: Enggak lah, rezeki kan udah diatur sama dengan di atas. Masalah laku enggak laku tergantung, kalau masyarakat menerima, ya habislah.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Balik lagi bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat di teras UMKM Mbok Abang di segmen terakhir kita pada siang hari ini. Masih kita bahas tentang jualan serba 10.000, sarapan serba 10.000 Mbok Abang ya, bersama dengan Agustini yaitu owner dari penjual sarapan serba 10.000. Nah, menjalankan usaha membutuhkan keberanian, ketekunan dan semangat pantang menyerah. Bagi para pelaku UMKM, setiap peluang usaha layak untuk dicoba sebagai langkah untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Kekhawatiran terhadap kerugian sebaiknya tidak menjadi penghalang untuk memulai, karena setiap usaha selalu memberikan pengalaman dan pelajaran berharga. Dengan menjaga semangat serta terus berusaha secara konsisten, peluang untuk mencapai hasil yang diharapkan akan semakin terbuka. Semangat dan optimisme inilah yang menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan dunia usaha, Mbak Abang.
1: Ya, semua usaha harus kita coba. Untuk kerugian kita tidak ada rugi, paling kita jaga. Yang penting semangat, semangat untuk mencari rupiah.
0: Nah, itu dia tadi pernyataan daripada Agustini, penjual sarapan serba 10.000, Mbak Abang. Nah, yang menjual menu sarapan serba 10.000 untuk semua kalangan, terutama anak sekolah dan pekerja, Mbak Abang ya. Berbekal kesabaran, konsistensi dan keyakinan, Agustini mampu membantu tidak hanya perekonomian dirinya dan keluarganya, tapi pun membantu para pedagang lain dalam memasarkan produknya. Nah, Mbak Abang, itu dia tadi udah kita simak bersama program Teras UMKM siang ini. Dapat kita simpulkan bahwa UMKM penjual sarapan serba 10.000 rupiah membuktikan bahwa usaha sederhana dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dengan menyediakan makanan yang terjangkau, praktis dan tersedia sejak pagi hari, mereka membantu memenuhi kebutuhan anak sekolah dan pekerja sekaligus mendukung perekonomian lokal. Di tengah berbagai tantangan usaha, semangat, ketekunan dan keyakinan untuk terus berusaha menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan usaha serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, Mbak Abang, dengan demikian kita tutup ya Mbak Abang pembahasan UMKM penyedia menu sarapan serba Rp10.000 siang ini. Jadi Mbak Abang jangan lupa juga acara Teras UMKM itu akan selalu hadir setiap Selasa dan Kamis dari jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, Mbak Abang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Nah, nanti jam 11 lebihnya 48 menit juga kita akan kumandangkan azan zuhur maksud saya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Adab dalam pergaulan. Mengucapkan salam ketika bertemu. Memenuhi undangan jika diundang. Memberikan nasihat ketika dimintai. Menjenguk ketika sakit. Mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Mendoakan yang bersin.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: transparan yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,17 gram bruto beserta perangkat lainnya. Kini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan telepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun, tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan, buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan

barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bapak Abang, pemerintah pusat memperkuat penanganan karhutla Kalimantan Barat dengan ribuan personel, operasi udara dan sinergi lintas sektor menghadapi ancaman kebakaran. Penguatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat 2026 yang dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Markas Manggala Agni Daops Kalimantan 8, Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Senin 24 Agustus 2026. Rapat dihadiri Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia bersama jajaran Forkopimda Kalbar, TNI, Polri, BPBD, BMKG, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Konsolidasi lintas sektor dilakukan untuk memperkuat respons terhadap ancaman karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah mempercepat penanggulangan karhutla sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI. Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benua. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benua adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak lah Dek nih terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Adek janji, adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Cahaya, Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito bersama dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono meninjau langsung persiapan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang akan dilakukan pada Selasa 25 Agustus 2026 petang. Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito mengatakan sebelum melakukan OMC, dirinya bersama BNPB, BMKG, dan sejumlah stakeholder terkait lainnya melakukan briefing pagi di ruang rapat Lanut Supadio untuk membahas perencanaan yang akan dilakukan hari ini. Pangdam 12 Tanjung Pura menjelaskan rencana OMC akan dilakukan di daerah yang terdapat potensi terbentuknya awan hujan seperti di Landak dan dilakukan di wilayah di Tenggara, Kalimantan Barat. Diharapkan sore ini kalau ada tanda-tanda potensi munculnya bibit awan hujan yang bisa dilakukan OMC. Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono menjelaskan OMC merupakan tugas dari Satgas Udara Penanganan Karhutla. Tugas dari Satgas Udara Penanganan Karhutla ini ada tiga, yaitu melakukan waterbombing, OMC dan air patroli udara untuk pesawat, dan akan mendukung pelaksanaan OMC ada dua, yaitu pesawat BNPB yaitu Cessna Grand Caravan dan Pista, dan maksud kami pesawat Kasa A2117 milik TNI Angkatan Udara. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang.
3: Ya, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Yelah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Yelah, abang pergi duk ya?
2: Ya.
4: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah adik ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi betul-betul.
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang dia.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya, abang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapu pak sayur ni tawa

Ya Bu Api, masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Masih bersama Bu Yo di jam 14 lebihnya 7 menit. Bu Abang, tandanya kita udah masuk dalam program Begaya. Begaya kali ini nak kita bahas Bu Abang ya, tentang tips memilih pakaian yang nyaman saat kemarau dan kabut asap. Wih ya, memang di musim-musim begini Bu Abang, jadi kita harus pandai-pandai memilih karena musim kemarau di Kalimantan Barat kerap membawa tantangan ganda ya. Ada suhu udara yang panas menyengat ditambah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang membuat kualitas udara semakin memburuk. Nah, dalam kondisi seperti inilah Bu Abang, pemilihan bahan pakaian menjadi hal yang tidak bisa dianggap sepele. Pakaian yang tepat tidak hanya membuat tubuh lebih nyaman di tengah suhu tinggi, tetapi pun membuat atau membantu meminimalkan iritasi kulit akibat paparan partikel asap yang bertebaran di udara. Nah, kira-kira bahan-bahan yang seperti apa nih Bu Abang cocok untuk kita pakai ketika kemarau dan juga kabut asap? Nanti kita bahas bersama-sama.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjut di Begaya kita siang hari ini, Bu Abang, tentang tips memilih pakaian nyaman saat kemarau dan kabut asap. Ya, nah, kain yang berbahan katun menjadi salah satu pilihan terbaik untuk kondisi cuaca semacam ini, Bu Abang. Seratnya yang alami membuat sirkulasi udara lebih lancar sehingga tubuh tidak mudah gerah meski beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, katun pun cenderung lebih ramah terhadap kulit sensitif sehingga resiko iritasi akibat gesekan kain dengan kulit yang udah terpapar debu dan asap bisa diminimalkan. Selain katun, bahan linen pun layak dipertimbangkan karena karakteristiknya yang ringan dan cepat menyerap keringat meski teksturnya sedikit lebih kasar dibanding katun. Sebaiknya atau sebaliknya, Bu Abang, bahan sintetis seperti polyester atau nilon sebaiknya dihindari selama musim kemarau dan kabut asap berlangsung. Jenis kain ini cenderung tidak menyerap keringat dengan baik dan justru menahan panas dalam tubuh sehingga membuat badan terasa lebih gerah dan lengket, Bu Abang. Selain itu, permukaan kain sintetis yang cenderung licin pun lebih mudah menempelkan partikel debu dan asap yang berpotensi memperbesar risiko iritasi maupun gangguan pernafasan ringan pada kulit di sekitar leher dan pergelangan tangan.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, kita lanjut segmen terakhir Mbok Abang di Begaya sore siang hari ini ya, dengan tema masih pilih pakaian nyaman saat kemarau dan kabut asap. Selain pemilihan jenis bahan, pemilihan warna pakaian pun turut mempengaruhi kenyamanan saat beraktivitas di luar ruangan. Warna-warna terang seperti putih, krem atau pastel cenderung lebih baik dalam memantulkan panas matahari dibandingkan warna gelap yang menyerap panas lebih banyak ya Mbok Abang. Nah, model pakaian longgar pun disarankan agar sirkulasi udara di antara kulit dan kain tetap terjaga sehingga tubuh tidak mudah kepanasan meski cuaca sedang terik. Nah, di tengah kondisi kabut asap ada baiknya melengkapi pakaian dengan aksesoris pelindung tambahan seperti masker untuk menyaring partikel halus dan terhirup serta kacamata untuk melindungi mata dari iritasi akibat debu dan asap. Menutup area kulit yang terbuka seperti menggunakan lengan panjang berbahan ringan pun dapat membantu mengurangi kontak langsung antara kulit dan partikel asap di udara. Pada akhirnya Mbok Abang, memilih pakaian yang tepat selama musim kemarau dan kabut asap bukan hanya soal kenyamanan, tetapi pun bagian dari upaya menjaga kesehatan kulit dan pernapasan. Dengan memperhatikan jenis bahan, warna, serta kelengkapan aksesori pelindung, aktivitas di luar ruangan tetap bisa dijalani dengan lebih nyaman meski cuaca sedang tada bersahabat. Itu dia Mbok Abang, bergaya kita siang hari ini. Tips memilih pakaian yang nyaman saat kemarau dan kabut asap, semoga bisa menjadi referensi untuk kita semua Mbok Abang agar bisa menggunakan pakaian yang tepat ketika cuaca seperti ini. Mbok Abang jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mbok Yoh.

0: Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Bo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
2: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang, Bendahara Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Ventino Verita didampingi Francine Wijojo hadir mewakili PSI dalam agenda penyaluran bantuan air bersih dan sembako di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ventino Verita menyalurkan bantuan air bersih untuk kebutuhan minum dan mandi kepada Pondok Pesantren Al-Anwar di Sungai Melaya, Kabupaten Kuburaya. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses air bersih di tengah kondisi kabut asap dan musim kemarau panjang yang terjadi belakang ini. Selain penyaluran bantuan air bersih, Ventino Verita dan Francine Wijojo juga memiliki agenda pemberian bantuan sembako kepada masyarakat di Kabupaten Kuburaya. Agenda pemberian sembako ini merupakan bagian dari kepedulian PSI untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di tengah kondisi kemarau panjang yang berdampak terhadap aktivitas dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Venti mengatakan kondisi kemarau panjang dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital, serta sesaat lagi kita akan kumandangan ada azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu, bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini. Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang untuk request lagu-lagu dangdut kesayangannya Bu Abang di WhatsApp kita 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Selamat sore Mbok Yo.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putri Sagu, Sungai Rengas, Jalan Cendana.
0: Apa kabar Putri Sagu?
1: Alhamdulillah sehat. Mbok Yo gimana gak sehat ya?
0: Sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Mau lagu apa ini Putri Sagu?
1: Minta lagu Rita ya Mbok Yo.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judul Rita di situ tuh apa-apa ya? Ada dah.
0: Banyak sih saya rasa kalau Rita Sugiarto ya. Ada Cinta Segitiga, ada Yun di Ayun, Jangan Rayu, Masuk, Biarlah Merana, Bang Romi, 1001. Nah,
1: Biarlah Merana Mbok Yo.
0: Aduh, pas benar dengan Putri Merana nih. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya kita buat abang kita lah di Sungai Kupa ya. Buat Bang Jack, buat Kak Kartininya, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tinanya, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Panji Kombek, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, buat Mbak Adista, buat Bang Boyke, Mbak Ora, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayam, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Wandi, Koko Wali, Mbak Anjang Siti emailnya, Kak Musyantan, Mama Ririn, Mbak Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Dikatarak, Bang Deden, Bang Febri, buat Pak Husada, buat Bang Putra Tanghul, Kak Seriknya, buat Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, buat Mak Nor Bakau, Bang Japar, Kak Nila, buat Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opannya, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, buat Pak Lungdul, Pak Ustaz Amrin, buat Mbak Unggal, buat Mbak Lasiem, Cik Mina, buat Mbak Yunita di Landa, buat Bang Hendra di Mempawa, Bu Haja Arbia, buat Wak Sangka, buat semua-semua lah Mbok Yo. Yang belum disapa mohon maaf ya. Buat Mbok Yo sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Murah rezekinya, semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Tambah manis tambah cantik.
0: Kaulah.
1: Selamat kasih Mbok Yo.
0: Sama-sama, selamat sore. Makasih buat Kak Elmi, Putri Sagu. Ya, sehat selalu juga untuk Kak Elmi, sekeluarga. Selanjutnya Pro Dangdut.
2: Dangdut rakit Mbok Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Boleh kasih tahu Mbok Yo, kasih tahu.
0: Siapa ya? Kak Julaiha ke nih?
2: Posisinya dia ada di Landa.
0: Oh, Kak Yunita. Oh, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Bu Yo.
0: Alhamdulillah. Kabar baik.
2: Bu Yo. Lama dah sudah gabung sini dah.
0: Masalah.
2: Ini udah gabung kan.
0: Wow, oh, sih, kemana aja?
2: Jaring Bu Yo, Pak ya, mau gabung.
0: Itu memanglah berebut.
2: Oh, kasih mau menjerit kasih Bu Yo.
0: Awak lagu apa nih?
2: Bok ya pilih seorang ke, dia apa nih?
0: Pilih sendiri aja Kak Yunitanya. Mudahan okay, ada lagunya. Hah?
2: Pilihannya ini aneh Bok ya. Apa judulnya itu Bok ya?
0: Apa tuh?
2: Lelah Berjuang.
0: Lelah Berjuang? Lagunya siapa Lelah Berjuang tuh?
2: Apa gua Bok ya, biasa Bok Fit sebut tuh, ya penyanyinya gak tahu.
0: Oh bentar ya saya cari. Ya Lelah Berjuang nih ada Alusti namanya. Iyalah kalau gitu. Salam-salamnya buat siapa?
2: Tadi buat tapi dapat dari pertama tadi Mbok Yo.
0: Ada Kak Elni tadi.
2: Oh Mbok Elni. Tapi kesapaannya Mbok Elni. Cik Nur tak pernah nyapa tuh. Kalau dia siapa disebut nama tak pernah nyenggol nama kita itu.
0: Lupa kali beliau tuh.
2: Ngomong kita kali Mbok Yo malah dah Mbok Yo.
0: Oh ramai biasanya tuh.
2: Buat Bang Jek, Bang kita bang gabung, bantung lah Bang Jek.
0: Kemana Bang?
2: Punya yang degil.
0: Kemana beliau tu, indah?
2: Sibuk ni Mbok Yo lomba dia.
0: Oh.
2: lomba pencet karung kali, lomba karung.
0: Tahu kali. Lanjut.
2: Terus buat Mbak Wardi. Mbak Wardi di hai lomba karaoke. Terus buat Cik, buat Kak Jeliha, buat Makmu dengan Pakmu. Apalah Mbak Yoko pada gabung nih, jangan lupa Mbak.
0: Itulah.
2: Buat Bang Kak Amoy Syantan. Buat Bu Ali, buat siapa yang Bu Yo ya? Bang Kapal. Buat Panjang Siti dengan email. Buat Makam. Ah, sayang-sayang rangku aja Bu Yo.
0: Iyalah. Dibungkus habis ya kata Cik Nur.
2: Dibungkus habis lah kata Cik Nur. Bungkusannya ya Cik Nur nyampung.
0: Iyalah.
2: Eh buat Cik Nur. Ingat Cik Nur jadinya buat Cik Nur pula. Buat Mbak Yoy itu aja Mbak Yoy.
0: Oke deh.
2: Sejak selalu Mbak Yoy.
0: Amin. Amin. Itulah.
2: Jangan lupa pakai masker Mbak Yoy.
0: Siap Kak Yunita, gak jangan lupa pakai masker.
2: Sama-sama. Iya betul ya. Saya keluar tuh biasa pakai masker gitu.
0: Iyalah.
2: Oke deh Mbak Yoy.
0: Oke deh. Selamat sore. Itu Kak Yunita Dilanda. Sehat selalu juga untuk Kak Yunita Dilanda. Ya sekeluarga. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Putra Beklana nih Mbok Yo.
0: Jauh. Nih. Jauh nih kalau udah Beklana nih.
3: Putra Beklana Wong Kakap. Biasalah.
0: Apa kabar?
3: Kabar saya ini baik Boyoe.
0: Alhamdulillah. Kalau baik Ahmok lagu apalah?
3: Lagu Roma Irama Mencari Teman. Mencari teman memang mudah. Asik. Apabila teman. Nah itulah dia.
0: Betul-betul. Nah, saya cari lo ya. Di sini Roma Irama Mencari Teman. Salam-salam lo sambil saya cari.
3: Nah, untuk Kak Elni Chandru, makasih yang sapaan tadi itu ya. Yang tadi itu siapa, Mbok Yo?
0: Yang mana?
3: Ya, yang kedua itu.
0: Yang kedua Kak Yunita Dilanda.
3: Nah, Kak Yunita, salam kenal ya Putra Beklana nih, Wong Kakap. Nah, untuk Wardi juga. Untuk Pusuhanan ke siapa tak tahu gak saya. Untuk Mama Ririn, Mama Rurun, Mak Njang Siti, Mak Kam, Kak Emil, Kak Ura, Pak Moknya. Untuk Wardi. Untuk Jaka Suara. Untuk Bang Indra Kitir Umpawa. Bang Jek, Bang Rosi. Bang Supor. Wak Melik. Untuk Putra Kapal, Bang Batiar kita, Bang Awi, Pak Syadi, untuk Kak Inak saya dari Pungkas, Mak El dari Jongkat, untuk siapa pergi di mana tu? Siapa nama? Lupa dah salam banyak lupa ni susah masuk lupa ni. Untuk alaulah. Untuk siapa namanya? Yang di udah semua lah ini ya. Anda yo ya.
0: Ini adanya sahabat ya nih? Dari Roma Irama nih, mencari teman tak ada nih.
3: Mencari sahabat.
0: Sahabat ya ada nih.
3: Bolehlah. Untuk spesial untuk ini orang siapa nih?
0: Orang mana?
3: Bang mana nih? Lupa. Mantul lupa nak nama orang ni dah masuk ya.
0: Siapa?
3: Ada lupa.
0: Jadi siapa nih?
3: Siapnya untuk siapa ya? Untuk semua lah ya yang mendengarkan ya.
0: Iyalah.
3: Semoga Mbok Yo, semoga panjang umur.
0: Amin.
3: Memakmurkan rezeki.
0: Amin.
3: Beri keselamatan, beri kenal Allah sementara. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh
0: yang
3: bagus
0: lah
3: untuk
0: Bok Yo. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wak Sangkah kita di Sungainya Gagap. Udah bergabung, sehat selalu juga untuk Wak Sangkah sekeluarga ya. Baiklah Mbok Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan. Ada Rita Sugiarto tadi ya. Abis itu ada Alusti Lelah Berjuang Roma Irama Sahab. hebat. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut adalah kita.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Yulanda.
1: Iya. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dari Putri Rembulan.
1: Apa kabar Putri Rembulan?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Yolanda juga sehat juga.
1: Sehat juga. Mau lagu apa nih Rembulan?
2: Ada nak lagu baru ya?
1: Tak tahulah nih. Apa judulnya?
2: Tinggal Derita. Ada nak tu?
1: Apa?
2: Cinta Tinggal Derita.
1: Cinta Tinggal Derita. Oh, lagu baru. Siapa penyanyinya tu?
2: Siapa Dek Putera tapi ya. Dek Putera tak lupa dah makam. Dalam Cik Paya kat Ayu cari tak ada bang Ibing yang pandai nyari tu. Tak kisah lah. Lagu ni lah. Paya nak lagu ni. Cari lagu. Tapi Rita udah lah ya. Udah lah minta lagu ni je lah. Makam minta lagu ni apa ni.
1: Apa tu?
2: Minta Babil tu.
1: Apa judulnya?
2: Lagu pandai lupa dan makanannya nanti
1: Yunita Babil ni ada badai kau segalanya permohonan kasih
2: trauma ya trauma
1: trauma iyalah salam salam je buat siapa
2: salam dok buat Yulanda mudah-mudahan sehat selalu dilancarkan rezekinya dilancarkan urusannya,
1: amin.
2: Dilancarkan jodohnya, amin. Cepat. Cara jodoh tu cara yang banyak cuan ni ya.
1: Iya.
2: Cara ganteng, banyak cuan ni.
1: Iya siap.
2: Buat Bu Hajah, Mak Janda kita, Suara Umaro, buat Manjang Siti, Ulat-Ulat Kubu, Email. Buat Lasium, Amoy di Siantan, buat Cik Nur kita di Bakau. Buat Mak Longana di Tangrai, Ismail Luar Singgit, Wardi, Bang Awi, Mama Ririn, Subuh Sri di Sambas, Bang Dedi, Abang Kapal, buat Bang Indropan Jakarta, buat Wak Sangka, buat Manis Manila, buat Bang Badul, buat Bang Yahya, Koko Wandi, Koko Wali, Darul, Bang Deden, buat Deng Padila, buat Wak Melik, Wak Jenah, buat Kak Juleha dengan Hamdan Hananya, buat Aura Pak Moknya, buat Bang Dino dengan Kak Muninya, buat Anista. Salah pula Anista pula. Amin Sanjaya. Amin Sanjaya dengan Ayang. Siapa lagi je? Apa kata huling seriknya? Pada lupa dah merayau dah ni ha. Siapa ni?
1: Siapa
2: Bang Sukur dengan Tina. Buat Bang Junai, Ima, Pak Iman Mak Yeknya. Buat Ayu Gurepa, Kak Halimah. Siapa pandai lupa ya? Bang Jack, Putera Angto supaya mena masjid mena dia sebut supaya mena tu. Tak pindih. Hancur eh? Buat Indra Gunawan. Buat Pak sudah dengan ibunya, sekeluarga, mudah-mudahan sihat selalu, Ustaz Amrin, Iqbal, buat Pak Sadi Kacamata Hitam, buat semua-semua bungkus habis lah ya.
1: Iyalah kalau gitu.
2: Maafilah ya Yolanda.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Mak kasih, Mak Giam Putri Rembulan udah bergabung bersama selanjutnya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Mbah Gagung dari Desa Retok, Kecamatan Kuala Mandur, B, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Indonesia.
1: Indonesia merdeka.
3: Merdeka.
1: Apa kabar Mbah Gagung?
3: Alhamdulillah, kabarnya ya begini nah, dibilang sehat, ya sehat lah. Masih mau makan, tapi ya jelas. Masih semangat dengan radio lah.
1: Mantap. Mudahan sehat selalu ya Mbah Gagung. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya apa ya?
1: Apa ya?
3: Ini apa lagunya? Sakit Rindu aja. Isailah ya lah kalau ada.
1: Sakit Rindu?
3: Iya, Ida Layla.
1: Ida Layla, oke, ada lagunya.
3: Ya, salamnya untuk Mbak Yo, selamat bertugas dan selalu sehat dan sukses selalu.
1: Siap.
3: Juga salam juga untuk siapa ya? Untuk Mama Ririn juga tadi untuk Putri Rembulan ya. Ya, juga untuk Manjang Siti juga, juga untuk Mama Panurur untuk kamu untuk siapa ya? Ayo lupa aku ini juga sang sejuk. Ya, untuk Bang Hendra juga, untuk Cekno, untuk Bang Yahya, juga Bang Maen, juga untuk Bang Basir, untuk Jaga Suara, untuk Bang Imran Ahmad, dan yang lainnya dari Asam Pijat Tanpa Terkecuali.
1: Siaplah.
3: Udah, ayo terima kasih, selamat
1: sama-sama
3: sore.
1: Sama-sama, selamat sore. Makasih kembali buat Mbak Kakung. Sehat selalu ya buat Mbak Kakung. Berikutnya, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Mbok Yo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
0: Dengan Bang Hendra Mempawa, Mbok Yo.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mbok Yo sehat.
1: Sehat. Mau lagu apa nih?
0: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, Mbok Yo.
1: Amin.
0: Ya.
1: Mau lagu apa?
0: Lagunya ini ya lah, lagu Irfan Mansur ya lah kalau ada.
1: Apa tuh judulnya?
0: Berpisah Lagi.
1: Alamak, sedih lagu. Ada enggak ya kita cari lo ya? Betul, ini kita cari lah kita nama bercari.
0: Oke, mantap.
1: Mudah-mudahan ya, ada. Oh, abis cuma tiga adanya nih. Untuk apalagi Sejengkal apa Tanah sama Bukan Sandiwara.
0: Saya minta lagu yang Bukan Sandiwara ya lah.
1: Ah, iyalah kalau gitu. Salam-salamnya buat siapa?
0: Ya.
1: Salamnya?
0: Nah, salam untuk Mbak Kakung tadi ya.
1: Oke.
0: Buat Makam tadi, buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Cek Nur di Makau, buat Aura Pak Mo. Buat Wasangkanya, buat Bang Japar Ganila, Bang Jack, Bang Bahtiar, terus buat Ismail di Jongkat. Buat Aura Pak Mo, terus buat Manjang Siti di Olala Kubu, buat Jaka Suara, Anista di Uka. Untuk semua-semua lah Mbok Yo ya.
1: Iyalah kalau gitu.
0: Buat Mbok Yo, saya ucapkan banyak terima kasih lah dia.
1: Iya, amin.
0: Buat sore Mbok Yo.
1: Sore, dadah. Makasih, itu dia Bang Hendra. Baiklah Mbok Abang, tiga buah lagu dari Yunita Ababil tadi. Abis itu Ida Layla dan Irfan Mansur. Kita dengarkan bersama-sama. Ini dia
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Irfan Mansur, bukan sandiwara. Nah, Bu Abang, balik lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung bersama saya, langsung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dengan kita.
0: Ah, dengan siapa di mana?
1: Belum diangkat. Dengan Bang Wardi, Mbok Yo.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah, Mbok Yo.
0: Ah, mau lagu apa nih?
1: Lagu ini asli Indonesia dari Gaul ada enggak, Mbok Yo?
0: Dari siapa?
1: Dari Gaul, asli Indonesia.
0: Asli Indonesia, saya cari lo ya. Mudahan ada, mudah-mudahan. Oh, ada.
1: Ada. Mantap.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat Mbok Yo. Semoga selalu sepadan Mbok Yo.
0: Amin.
1: Ya, buat aura Pak Mok juga ya. Bu Joleha BTL. Terus buat Bang Hendra, makasih sapanya. Buat Mak Akun juga. Buat Kak Ilmi juga, Mak tadi tu Mbok Yo ya.
0: Okey,
1: Bang Amin Sanjaya. Dan semula-semula. Oh, makam juga. Sampai lupa. Oh, ya, Mak Sangka di kakak. Mama, saya nyapa saya. Makasih, Mak Sangka. Buat Mang Deden juga. Dan semua-semua tak takut cari lah.
0: Okey, deh.
1: Mak Boyo, selagi sama petugas, Mak Boyo.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Itu dia tadi Bang Wardi. Berikutnya yang nak bergabung bersama saya, sila di 0811-5700-943 atau di line telepon kita Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Selamat sore.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Wak
0: Sao, Wak Sao, apa kabar?
2: Sihat.
0: Bang Padilla.
2: Itulah di dalam suasana panas berdengkang cabut menyelimuti Kalimantan Barat ni. Ya.
0: Betul.
2: Itunya bersepadalah.
0: Iya, betul.
2: Lagu anu dulu boyo. Lemak manis.
0: Apa?
2: Lemak manis.
0: Ada memang lemak manis.
2: Ada lagu lemak manis tu.
0: Okey, tu cari lo. Ya, siapa penyanyi lemak manis ni?
2: Entah, saya pun tak tahu boyo.
0: Tak ada kau di sini ni.
2: Ada enggak tu?
0: Enggak ada lemak manis.
2: Enggak ada. Cinta dari seberang ya.
0: Cinta dari seberang.
2: Dari Siantan sana.
0: Jauh enggak tu.
2: Seberang Siantan.
0: Cinta dari seberang ni lagu siapa?
2: Untuk seseorang lah.
0: Tapi enggak, yang penyanyinya ni siapa?
2: Tahu enggak saya?
0: Ya Allah. Benda gini ini memang harus kadang tuh kita cari itu berdasarkan judul. Ada.
2: Kadang tuh ada cewek itu, ada cowok enggak punya. Itu kata siapa punya.
0: Cinta dari seberang ya, saya masih cari lo nih. Ada enggak ya? Tak ada enggak nih?
2: Iyalah. Udah anak je dah apa panas.
0: Panas.
2: Panas cewek investigation tu, ni tata dia tu.
0: Panas-panas nih dia banyak. Sebenarnya ada Bumi Makin Panas ya.
2: Pokoknya panas saja judulnya.
0: Ada dua di LP Sukaisi sama Cucu Cahyati.
2: Ya itulah, Cucu Cahyati boleh aja lah.
0: Salam-salamnya buat siapa?
2: Untuk Wardi lah tadi dia. Untuk Wardi, Bang Indra, Mbah Kakung juga. Mak Kam, Mak Anjang Siti. Juga Imel, Wak Sangkot. Wak Sangkot kan nama yang di Kakam tu?
0: Sangkut tak dia tu ya?
2: Sangkut. Bapak Tia juga, Pak Sadi, Bang Doni. Bang Doni pas 9 tu. Doni kan nama?
0: Kali pas 9 tu Doni ke apa ya? Ya,
2: Bang Doni lah. Yang agen gosok-gosok tu.
0: Iyalah.
2: Agen Manu. Hujur-hujur. Agen Manu ada kat tu, Wak Melik. Orang ganteng di Kupar, Bang Burhan.
0: Ya,
2: ada Bang Rosi dengan Kak Noor, Wak Suko dengan Mak siapa namanya? Kawan tidur Kupar ya? Saya. Yelah, kawan tidur Wak Suko lah ya.
0: Iyalah.
2: Bang Junai dengan Kak Emma, Bang Jafar juga ya. Ya, semuanya lah Mbok ya.
0: Iyalah.
2: Sedikit ni saya nak bagi pengalaman, boleh tak?
0: Apa tu?

0: pada tahun 2006 yang lalu itu kan ada kabut. Kebetulan saya punya anak bayi. Maka pada saat itu bayi saya itu terinfeksi ISPA. Jadi untuk semua-semua pendengar yang punya anak bayi, pagi-pagi itu janganlah ada anak buat keluar rumah lo.
1: Betul.
0: Bisa terinfeksi ISPA, itu. Dan kemarin itu gejalanya apa, masih mencapai 14 bulan rutin berobat. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Jadi yang punya anak bayi, janganlah dibawa keluar rumah lu pagi-pagi. Macam-macam wali tu tak boleh keluar pagi-pagi lu, kena ispa.
1: Si wali tu masih balita deh ya.
0: Aura dengan pak mu tu jangan keluar, orang pak mu tu keluar kan betul lu pagi-pagi tu.
1: Allah, iya.
0: Tadi seriusnya saya ispa tu ya. Harap waspadalah dengan situasi ini khusus kepada anak bayi kita.
1: Siap.
0: Terima kasih Mbak Yo, selamat sore.
1: Sama-sama, selamat sore. Itu dia pesan yang luar biasa buat abang ya. Jadi memang kita harus menjaga kesehatan kita bersama. Agi kabut asap nih, janganlah keluar bila tak perlu-perlu, benar. Jangan dipaksa buat abang. Baiklah, selanjutnya Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita Mbak Yo.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Simbar nih.
1: Apa kabar?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bayu
1: sehat. Nah, mau lagu apa nih?
2: Pertama tu bayu suka ke tak selalu.
1: Amin. Amin, amin, amin.
2: Lagu ni angka satu.
1: Angka satu? Kenapa tak angka dua?
2: Tidak, angka satu. Mata sendiri.
1: Asik, asik.
2: Makan sendiri. Cuci baju sendiri, tidurku sendiri.
1: Alamak, sedihnya. Betul-betul lah seorang-seorang nih.
2: Salam-salamnya untuk Wadi, untuk Pengraya Jo. Ini apa nih, yang di apa? Pak Imran. Itu. Apa tu?
1: Siapa lagi?
2: Pak Wadi, Bang Jek. Pak Mujapal, Mbak Tini, apa nama ni, lupa aku, kawan-kawan tu, lupa nama tu. Yang biasa itu, Bang Hendra. Selesai selalu Hendra. Cuma itu ya, Boyo?
1: Iyalah.
2: Itu Boyo selalu sekuat.
1: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih Pak Mo, Kak Aura, sehat selalu juga sekeluarga ya. Baiklah, Bu Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan. Tadi Gaul, abis itu ada Bumi Makin Panas dan juga Angka 1. Selamat mendengarkan.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, sila buat Mbak Abang yang nak bergabung bersama saya di segmen terakhir nih Mbak Abang. Ya, kurang lebih 2 atau 3 penelpon yang bisa saya angkat. Jadi kalau yang nak apa tuh namanya, nak salam-salam, boleh agak disingkat-singkat ya Mbak Abang. Sila bergabung bersama saya di 08 11570 00943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Pro Dangdut,
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa, di mana?
2: Wak Becek.
1: Tiba-tiba Wak Becek nih.
2: Becek kan Wak Sawu.
1: Oh. Iya Wak Becek.
2: Putri Ayu.
1: Oh, Putri Ayu, apa kabar?
2: Subhanallah walhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Aman terkendali.
1: Aman terkendali. Baiklah, nak lagu apa nih?
2: Dah jumpa Mbok Yo dengan Mak Anjang nih.
1: Hah?
2: Mbok Yo ni udah jumpa dengan Mak Anjang.
1: Jumpa di mana?
2: Jumpa di HP.
1: Oh, betul juga. Lama dah tak dengar dah ke mana.
2: Sudah minggu Mak Anjang tak
1: masuk masih. Ayolah, lagunya apa nih?
2: Lagunya Terbang ya lah.
1: Nak ke mana terbang nih?
2: Terbang ke RRI sama. Mm-mm.
1: David Van Reza ya?
2: Hah?
1: Penyanyinya David Van Reza.
2: Iya. Pokoknya aku juga lah penyanyinya.
1: Iyalah. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya tadi Wak Sawu. Terus Bang Ismail, Bang Darul. Mm-mm. Terus Yunita di Landa. Terus Kak Elmi dengan Wak Sangkanya. Ampang biru, dua tu janji dia. Terus Mak Ririn. Mak Itik Bengkayang. Oh, nak nyinggu ponak bunda di sana Adi. Jeruju. Bunda pula. Ketahuan. Itu pernah manjang tak di Jeruju tu. Nur Hayati. Dia tinggalnya dekat masjid kota katanya. Menyebut gang lupa manjang katanya Pajar Hasan ke apa nama. Pajar Serasan ke apa gitu lah.
1: Iyalah, lanjut.
2: Tak pasti ya. Terus siapa ya. Terus juga email kalau dua dengan anak-anaknya sehat selalu anak dan cucuku.
1: Amin.
2: Semoga jadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin. Merdeka.
1: Amin.
2: Terus adalah untuk semua lah yang
1: okay Yo, ya. Oke deh.
2: Belum ada guys.
1: Siapa tuh?
2: Jaka Suara. Ayah Indra,
1: Simpawa. Iyalah.
2: Cik Nur, Kak Long, Kak Nga. Makam Yahya Basia, Awi Wardi. Adalah semula.
1: Okey deh.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Salam budaya. Merdeka.
1: Merdeka. Siap.
2: I love you.
1: I love you too. Baiklah. Iya, you're welcome. Itu dia Manjang Siti, Putri Ayu. Saya dulu bacakan lo ya. Ada satu chat masuk nih dari Kak Ayu Greva. Selamat sore Ayu Greva, mau request Ayu Soraya. Judulnya Mbak Aja yang pilihin ya. Salamnya untuk semuanya aja. Untuk Mbak Yola, selamat bertugas, God bless you katanya. Oke deh, makasih. Nanti kalau ada waktunya kita putarkan ya Kak Ayu, Kak Ayu Greva ya. Selanjutnya Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
3: Caca.
1: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Selamat sore juga dengan Cek Ceri. Cek Nur Ceria sepanjang hari.
1: Oh, baiklah. Apa lagu kabar?
3: Alhamdulillah kabar Cek Nur baik-baik saya.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Lagu Sendiri Saja.
1: Masa sih Sendiri Saja?
3: Sendiri betul.
1: Sendiri dari lagu siapa nih? Oh, Ikke Nurjanah.
3: Iku Nurjana.
1: Oke deh, salamnya buat siapa?
3: Iyalah, sendiri saja, salamnya di jamaah ya.
1: Oke deh.
3: Yang mana udah nyapa, terima kasih banyak.
1: Baiklah.
3: Semoga sehat walafiat.
1: Amin.
3: Dari penyiar sampai ke pendengar.
1: Amin.
3: Dari A sampai nama Z tergolong di situ. Iyalah dia, mua-mua.
1: Mua-mua lah.
3: Tanpa terkecuali, siapanya di
1: bungkus. Abis. Kaulah.
3: Terima kasih banyak, Bu Yo.
1: Sama-sama.
3: Semoga yang terbaik buat Bu Yo.
1: Amin. Sama-sama.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore. Itu dia Cek Nur, saya selalu juga buat Cek Nur. Pro Dangdut, telepon terakhir nih ya. Halo.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
4: Imran Ahmad.
1: Sungai
4: Ambawang. Parit Masigi. Kalimantan Barat. Indonesia.
1: Abis, semua disebutkan.
4: Merdeka.
1: Merdeka. Baiklah, satu penelpon terakhir nih. Memang memang pas nih.
4: Lagunya Ana Jala.
1: Apa tuh?
4: Kado perkawinan dari Mutar Kelana.
1: Kado perkawinan. Kita cari loh. Ya. Oh, ada.
4: Ada kan?
1: Ada.
4: Salamnya untuk semua Jala.
1: Siap.
4: Karena waktu ini udah mepet juga dah.
1: Betul.
4: Ya. Mbak Yo mungkin mau nonton orang manjat pinang.
1: Nah, tiba-tiba.
4: Ini kan suasana 17 Agustus.
1: Betul.
4: Nih.
1: Betul.
4: Nah, jadi panjat-panjat pinang. Mungkin Kak Mbak Yo nih
1: nak manjat.
4: Ikut manjat pinang apa?
1: Untuk luka.
4: Ayolah buat Kak Nur Bakau tadi ya. Buat Kak Mas Alpa sama Bang Junai, Aura Pak Mo, buat Pak Nurul dengan Mak Nurulnya, buat Bang Hendra ya di Mempawa ya. Buat apa tadi itu? Bang Padila Segedong, Riba Daeng.
1: Siap.
4: Ayolah buat semua-semualah tanpa terkecuali, semoga buat kita semuanya sehat selalu.
1: Amin.
4: Karena berhubung nih kemarau nih.
1: Betul.
4: Banyak-banyaklah minum air putih.
1: Betul. Enak. Siap.
4: Betul Mbak Yo kan?
1: Betul sekali.
4: Buat Mbak Yo berusaha lah, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Semoga untuk menjalankan aktivitas hari ini lancar ya lah.
1: Amin, amin.
4: Dan tak lupa saya ucapkan. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh.
1: Amin. Kau
4: banyak
1: lah.
4: Amin itu Mbak Yo. Okay lah Mbak Yo. Selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih Bang Imran Ahmad dari Kuala Bawang tuh adalah penelpon terakhir kita pada sore hari ini. Makasih buat Bu Abang ya yang udah bergabung di telepon di WhatsApp. Makasih banyak yang belum sempat bergabung, belum sempat terangkat. Mohon maaf, mohon ampun Bu Abang ya, karena memang keterbatasan waktu kita. Masih bisa ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Dan pastinya juga makasih udah nemankan saya dari siang tadi sampai sekarang. Saya pun mau pamit undur diri nih dari ruang dengarnya Mbok Abang sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya Mbok Abang. Baiklah, 4 lagu dangdut terakhir yang kita siapkan ada Terbang, terus dari Ayu Soraya ada Abang Sayang, Iku Nurjana Sendiri Saja, Mukhtar Kelana Kado Perkawinan. Adil Katalino, Bacur Amin Kak Saruga Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa. Abis ini ada Bang Ibing akan menemani Bu Abang ya. Tetap bersama di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kang hayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, adakah lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdiri.

0: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu, dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

0: sah kam sah ba da sing sanga.
1: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial,

0: Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.
1: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

pernah berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

0: juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Lantunan suara azan terdengar sayup dari sebuah masjid tua di pinggir Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Bahkan lantunan azan masih terdengar hingga Pelabuhan Senghi yang berada di seberang sungai. Masjid itu berdiri kokoh dan bangunannya tampak lebih menonjol dibanding bangunan lain di sekitarnya. Jika melihatnya dari seberang, maka atap masjid yang menyerupai lonceng tampak begitu unik. Itulah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, ikon Kota Katulistiwa Pontianak. Masjid Jami berada dalam lingkup Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Lokasi masjid tua ini berada di kawasan pemukiman padat penduduk dengan pasar di lingkungan istana yang begitu dekat ke bangunan masjid yang menghadap ke Sungai Kapuas. Masjid Jami dapat dijangkau dengan menggunakan sampan dari Pelabuhan Senghi dan dapat juga dengan kendaraan darat melewati jembatan Sungai Kapuas.
1: Sesungguhnya Masjid Jami ini tidak terpisahkan dengan sejarah Kota Pontianak itu sendiri, ya kan? Karena sebelum istana berdiri, itu Masjid Jami yang didirikan dulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah Kota Pontianak itu dimulai 23 Oktober 1701, itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1181 Hijriah, ketika rombongan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai landak itu, Sungai Kapuas kecil dan Sungai Kapuas, untuk membangun tempat tinggal dan sebuah surau sederhana. Dulunya surau sebenarnya. Jadi sebelum istana dibangun, surau ini dibangun dulu. Tempat tersebut diberi nama Pontianak sampai hari ini. Jadi sebenarnya Kota Pontianak itu diawali dengan mendirikan masjid.
0: Itulah penjelasan dari Tengku Mulia Dilaga Turiman Fahtur Rahman Nur, ahli sejarah dan pakar semiotika Kalimantan Barat, mengawali sejarah berdirinya Masjid Jami. Lelaki paruh baya ini berkisah bahwa pendiri Masjid Jami adalah pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang juga Sultan pertama Pontianak. Namun kala itu bangunan masjid masih sederhana. Konstruksi bangunan dari kayu, sedangkan atap berasal dari daun rumbia. Seiring perjalanan waktu, Masjid Jami terus berkembang menyesuaikan jumlah jamaah yang juga terus bertambah.
1: Ketika Sultan Abdurrahman meninggal tahun 1808, Masai kekuasaan diteruskan sementara waktu adiknya bernama Syarif Kasim sebagai Sultan kedua. Karena putra Syarif Abdurrahman yang bernama Syarif Usman masih anak-anak, ya masih kecil, ketika ayahnya meninggal dunia, setelah Syarif Usman dewasa, dia menggantikan pamannya sebagai Sultan Pontianak 1822 sampai dengan 1855. Nah, pembangunan masjid kemudian dilanjutkan oleh Syarif Usman dan dinamakan sebagai Masjid Abdurrahman sampai hari ini. Jadi tadi atapnya rumbia, kemudian direhab menjadi masjid, itu di zaman Sultan Utsman sebagai penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasa Sultan Abdurrahman.
0: Masjid Jami berdenah segi empat dengan ukuran 33,27 meter kali 27,74 meter dan dikelilingi oleh selasar melingkar berpagar. Daya tampung masjid mencapai 1.500 jamaah. Sedangkan bagian dalam masjid terdiri dari 26 sab. Setiap sab dapat menampung sekitar 50 jamaah ditambah dengan area selasar. Tiang kayu masjid yang tadinya langsung bersentuhan dengan tanah, kini sudah dicor beton setinggi 50 cm di atas permukaan dan 50 cm ke dalam tanah untuk menghindari terjadinya pelapukan.
1: Hampir keseluruhan bangunan menggunakan kayu belian. Warnanya kuning mendominasi di dinding kayu masjid ini, sementara plafonnya itu dicat dengan warna hijau. Warna kuning itu melambangkan keagungan, kemuliaan, sedangkan warna hijau itu melambangkan warna kenabian atau keislaman. Karena memang warna hijau itu ada warna yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari sisi arsitektur, kalau kita lihat atapnya, lihat atap masjid itu bertumpu empat, ditutup dengan lembaran-lembaran kayu belian berukuran lebih besar daripada atap sirap biasa. Jadi makin ke atas itu atap sirap itu makin besar. Ya, antara atap paling bawah ya dan kedua itu terdapat celah yang digunakan untuk jendela. Nah, kita lihat itu kan ada jendela kan di atas itu kan. Jendela tersebut mengelilingi seluruh celah tersebut sehingga ruangan dalam mendapat cahaya pada siang hari. Jadi kan dulu kan belum ada listrik. Bagaimana supaya dalam masjid ini dapat cahaya? Jadi sudah didesain oleh ahlinya.
0: Tengku Mulyadi Laga melanjutkan bahwa teras di atas lapisan atap kedua ini mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas unit ini terdapat atap lapis ketiga. Lalu di atas atap lapis ketiga masih terdapat lagi unit kecil seperti gardu yang berfungsi sebagai menara.
1: Itu dari sisi arsitektur. Lalu bagaimana filosofisnya? Arsitektur ini punya filosofis, ya. Jadi di atas atap kedua itu terdapat teras yang cukup luas berbentuk segi empat lagi panjang. Di atas itu kan segi empat kayak kotak gitu ya. Di setiap sudutnya itu terdapat gardu. Karena ada empat sudut maka terdapat juga empat gardu. Gardu tersebut dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan. Dulu sebenarnya empat gardu itu menginterpretasikan, mensimbolkan sebagai simbol secara simetrika dari empat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sekaligus menjadi simbol empat mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kemudian teras di atas itu ada lapisan kedua. Lapisan kedua itu mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas atap lapis ketiga terdapat lagi unit kecil seperti gardu berfungsi sebagai menara. Atap menara ini bersisi empat dengan simiotika yang membentuk penampang huruf S. Sehingga secara keseluruhan menara ini berbentuk seperti lonceng. Kenapa bentuknya lonceng gitu kan? Lonceng cakradonya merupakan benda bersejarah yang kini merupakan salah satu koleksi Museum Aceh. Jadi makanya Kesultanan Pontianak ada hubungannya dengan Aceh karena Aceh itu bagian dari Turki dulu kan, Utsmani. Menurut sejarahnya, lonceng ini diberikan oleh kerajaan Cina melalui Laksamana Cheng Hu yang merupakan pelayar tangguh sebagai ikatan persahabatan antara kerajaan Cina dengan kerajaan Aceh. Nah, cakradonya adalah lonceng berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina 1409 Masehi dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros, kereta, sedangkan donya berarti dunia.
0: Lonceng cakradonya adalah nama sebuah kapal perang Sultan Iskandar Muda saat mengusir armada Portugis dari Malaka. Di dalam kapal itulah tergantung lonceng yang bentuknya kini menjadi bagian dari Menara Masjid Jami. Di masa lalu, lonceng dari kapal cakradonya tersebut tergantung dengan rantai jangkar pada pohon kuda-kuda dekat Masjid Baitur Rahim di dalam kompleks keraton. Kala itu, bunyi lonceng merupakan tanda agar penghuni keraton harus berkumpul untuk mendengarkan pengumuman dari Sultan. Namun sejak tahun 1915, lonceng cakradonya dipindahkan ke Museum Aceh.
1: Pada bagian luar cakra terdapat isan, simbol-simbol berbentuk aksara Tionghoa, Singfat Nietang Cetunke. Nah, kemudian cakradonya inilah diambil menjadi kubah Masjid Sultan Abdurrahman. Duplikatnya itu ada di kapal Sultan Abdurrahman, sekarang ditaruh di tangga 9. Sebelah kanan kita masuk ada lonceng ya. Namanya lonceng cakradonya.
0: Kembali ke arsitektur bangunan Masjid Jami. Untuk akses keluar masuk masjid, tersedia tiga pintu utama yang tingginya sekitar 3 meter. Satu pintu posisinya berada di bagian depan, satu di sisi kiri, dan satu lagi di sisi kanan. Lalu, di antara pintu-pintu besar tersebut, masih ada lagi 20 pintu lain dengan ukuran yang sedikit lebih kecil dengan tinggi sekitar 2 meter.
1: Nah, kita masuk bagian dalam. Akhirnya bagian dalam. Jadi semua pintu di masjid ini memiliki dua daun yang membuka keluar. Bahan utamanya dari kayu belian dan kacanya warna-warni yang berbentuk kotak-kotak besar. Uniknya fungsi pintu ini ternyata juga sebagai jendela. Kemudian kita masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu berdiri kokoh 6 soko guru dari kayu belian atau kayu besi dengan diameter cukup besar menopang struktur atap masjid. 6 pilar ini melambangkan 6 rukun iman. Dan tiang ini tidak berasal dari tanah Kalimantan, tapi diambil dari Palembang.
0: Selain soko guru bundar tersebut, masih ada lagi pilar-pilar berbentuk segi empat menjulang ke langit-langit masjid. Pilar segi empat ini juga berukuran di atas rata-rata pilar-pilar kayu yang biasa dipakai di rumah-rumah penduduk.
1: Jadi tiang ini, tiang 6, melambangkan rukun iman. Jadi titik 6-nya di Masjid Jami. Titik 1-nya di istana. Titik 5-nya di Tugu Katulistiwa, segi 5. Titik 0-nya ada di Batu Layang. Jadi kalau diluruskan, kursi raja, kursi sultan, itu kalau diluruskan, lurus ke mimbar. Mimbar khatib. Artinya, di atas sultan, itu ada yang lebih tinggi. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian titik 5-nya di Katulistiwa sebagai puncak peradaban. Kemudian kembali ke titik 0 di Batu Layang. Semua sultan dimakamkan di Batu Layang. Jadi kalau diangkakan 0, 5, 6, 1. Bukankah itu kode area Pontianak? 0 derajat, 5 menit, 6 second, 1 detik. Titik koordinat letak kota Pontianak. Jadi kalau bicara Masjid Jami, tidak bisa dipisahkan dengan Istana Kadriyah. Satu kesatuan yang terbedakan, tapi mengandung filosofis, mengandung dimensi semiotika, lambang, dan mengandung makna yang luar biasa.
0: Sementara itu, mihrab masjid berdenah segi enam yang melambangkan rukun Islam. Bentuk mihrab ini mirip dengan mihrab masjid Tanah Grogot di Kalimantan Timur. Di dalam mihrab terdapat sebuah mimbar warna kuning mengkilat dengan berbagai ukiran indah berwarna keemasan.
1: Kemudian di atas mimbar ini terdapat inskripsi huruf Arab yang menyatakan bahwa Sultan Syarif Utsman membangunnya pada hari Selasa. Jadi kayak prasasti itu sebenarnya. Bulan Muharram tahun 1237 Hijriah, Sultan Syarif Utsman 1819 sampai 1855 itu adalah rentang waktu dia menjadi sultan. Atau sultan ketiga Pontianak tercatat sebagai sultan yang pertama kali meletakkan pondasi masjid ini. Tadinya kan musola saja. Sekitar tahun 1621 Masehi atau bertepatan dengan 1237 Hijriah, menggantikan bangunan masjid kecil musola yang dibangun ayahnya Sultan Abdurrahman.
0: Tengku Mulia Dilaga menilai arsitektur dan bentuk dari Masjid Jami hampir semuanya masih asli. Pengurus masjid memang sengaja mempertahankan keaslian bangunan yang bernilai sejarah tinggi tersebut. Mengingat Masjid Jami adalah ikon budaya sekaligus saksi perkembangan kota Pontianak dari waktu ke waktu.
1: Sekitar tahun 1950-an, pernah ada upaya untuk mengubah arsitektur dari bentuk aslinya. Waktu itu sempat dibangun 2 buah menara tambahan di pojok masjid yang tingginya kira-kira 20 meter. Lalu ketika itu Sultan Hamid pulang ke Pontianak dan beliau tidak senang atau tidak serak melihat bahwa ada menara yang 25 meter. Beliau memerintahkan supaya bangunan baru itu dibongkar dan bentuknya dikembalikan asli semula. Padahal pada waktu itu menara itu sudah 90%. Jadi sejak saat itulah upaya-upaya untuk mengubah bentuk atau arsitektur Masjid Jami tidak lagi pernah dilakukan hingga kini.
0: Saudara, demikian paket wisata religi produksi RRI Pontianak yang mengangkat sekelumit kisah tentang Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid tua yang syarat nilai historis, mengandung filosofis tinggi, memiliki unsur semiotika dan menjadi ikon kota Katulistiwa.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas sebagai bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang. Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak ada bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluh lantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

legenda kampung tangga emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo abang, skill ndak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, jam 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan lanjutkan kebersamaan kita untuk Ragam Irama Nusantara. Ada lagu-lagu daerah Nusantara akan kawankan Bu Abang, dan ada info juga yang akan kita coba hadirkan untuk Bu Abang yang saat ini penyimak siaran perempat di FM 94,3 MHz ataupun live audio streaming rri.co.id serta di aplikasi smartphone RRI Digital. Yang belum punya, download Bu Abang gratis di Google Play Store ataupun di App Store. Jadi bisa dengarkan kualitas audio kita jauh lebih baik kalau kita, kalau Bu Abang buka aplikasi RRI Digital, dan di situ lengkap Bu Abang ya. Oke. Sebelum kita lanjut untuk menghadirkan lagu-lagunya, saat ini kita akan kumandangkan dulu azan Isya. Ini udah masuk waktu sembahyang Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, jam 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Allahu Akbar. Allah.

0: القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betanas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betanas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betanas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betanas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betanas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betanas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betanas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betanas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betanas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betanas. Tradisi betanas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betanas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Yang bawang itu dia ada Republik 21 lagu Sajojo bawang. Ya, kita lanjut ke info berikutnya bawang. Nah nih masih seputaran karhutlah nih bawang ya. Nah di mana kali ini itu kaitannya dengan upaya untuk pemadaman daripada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Nah, di mana Bu Abang? Upaya untuk pemadaman api yang sampai saat ini masih ada di banyak titik ya, khususnya untuk wilayah Kalimantan Barat. Nah, yang mana tentu ini juga Bu Abang menjadikan Kalimantan ya, secara umum itu banyak ataupun berkabut ya. Nah, di mana kalau untuk kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu mencapai 200.000 hektar sampai dengan bulan Juli 2026. Nah, belum lagi ditambah lagi yang sekarang nih, enggak mau abang sampai dengan Agustus saat ini. Nah, di mana Bu Abang info berkaitan dengan upaya untuk pemadaman kebakaran dan lahan yang terjadi. Nah, ini berkaitan dengan upaya untuk pemadaman kebakaran yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan ya oleh pihak terkait dan juga ya kita sebagai masyarakat yang ada ataupun yang berada di wilayah yang terpapar asap untuk selalu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar kita, yang tak cuma kita keluar pakai masker ya, tapi juga kita nengok lingkungan di sekitar kita seperti apa. Apakah ini kamu abang yang memang tinggal di kawasan yang banyak gambut ya, karena yang mana itu sangat mudah sekali terbakar ya, sehingga perlu perhatian serius ya ketika berada ataupun bawa abang tinggal di kawasan-kawasan yang memang di situ rawan terjadinya kebakaran lahan. Nah, informasi dari laman kita bawa abang di rri.co.id. Bupati Kubu Kaya Sejiwo turut andil melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan bersama BPBD, Brimob Polda Kalbar, Polres Kubu Kaya dan relawan pemadam di Kompleks Surya Kencana Jalan Walandadi 2, Kecamatan Sungai Raya pada Senin 24 Agustus semalam atau tadi malam ya Pak Abang. Nah, di mana selama penanganan kebakaran hutan dan lahan ini di Kabupaten Kubu Kaya hampir 2 terakhir pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Manggala Agni, relawan peduli api dan rumah zakat itu terus berjibaku memadamkan bencana karhutla yang terjadi di daerah tersebut. Dan seperti yang disebutkan Bu Abang, dia meminta kepada seluruh relawan supaya terus semangat dan menjaga kesehatan, serta berpesan kepada warga khususnya yang ada di Kubu Raya untuk mohon doanya agar bencana karhutla dan kabut asap ini itu cepat berlalu seiring dengan turunnya hujan. Nah, sementara itu Mbak Abang, staf BPBD Kabupaten Kubu Raya, Beni, menuturkan bahwasannya api yang mulai muncul di wilayah tersebut sekitar jam 16.00 waktu Indonesia Barat, yang selanjutnya api yang berasal dari belakang pemukiman warga itu terus menjalar dan membakar hutan yang berada di belakang komplek. Dan untuk proses pemadaman karhutla di Jalan Walandadi 2 tersebut didapatkan bantuan belasan mobil damkar baik dari pemerintah ataupun swasta dari Kota Pontianak dan Kubu Raya, sehingga dalam tempo kurang lebih 6 jam karhutla di lokasi tersebut bisa dipadamkan sehingga tidak mendekati pemukiman penduduk. Mbak Bang, informasi lengkapnya bisa Mbak Bang langsung akses ke laman kita atau di rri.co.id. Kita masih lanjut untuk kawankan Mbak Bang dengan lagu daerah Nusantara berikutnya.
1: Mbak Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rompak FM, suara budaya kali

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: lah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompor kau ni masih hidup. Senyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

gak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Okey, Mbak Abang, kita lanjut ke informasi berikutnya, Mbak Abang. Mbak Abang, pimpinan Dewan Masjid Indonesia itu mengeluarkan surat edaran ini tentang mendorong umat Islam untuk melaksanakan sholat istisqa untuk memohon turunnya hujan. Dan seruan sholat istisqa ini ditujukan kepada seluruh tingkatan DMI, Dewan Masjid Indonesia, mulai dari wilayah daerah, cabang, ranting, dan jemaah masjid di Indonesia untuk menghadapi musim kemarau berkepanjangan. Dan sholat istisqa ini merupakan praktik ibadah islami yang dilakukan untuk meminta bantuan kepada Allah dengan mengatasi krisis alam seperti kekeringan dan kemarau. Nah, di mana Mbak Abang, dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPDMI Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla dan Sekretaris Jenderal Dr. Haji Rahmat Hidayat SEMT, itu disebutkan bahwa musim kemarau berkepanjangan itu sudah menyebabkan peningkatan suhu lingkungan, kekeringan, krisis air, sampailah memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia. Sehingga selain melaksanakan sholat istisqa, para khatib pun diminta untuk mengajak umat Islam untuk memohon ampun atas dosa, memperbanyak istighfar serta berdoa dengan sungguh-sungguh agar semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan memberikan rezeki bagi masyarakat serta bangsa Indonesia. Buat Bang, masih ada lagu berikutnya. Sebelum kita sampai ke jam 20 nanti ada legenda dan juga kita akan bersama di Bijak Berpantun.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
2: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
2: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

Akhirnya Anjong Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Linggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjong Linggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjong Linggi yang mengenal ibunya mendesak Anjong Linggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri

0: kita saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
1: Dinda, tapi itu benar ibu kanda Anjong Linggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
2: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Ah, sudahlah. Lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
1: Tapi Kanda.
2: Ah, sudahlah Dinda. Lupakan saja wanita itu.
1: Anjong, ini ibu nak. Ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
3: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
1: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong suami kalian.
0: Ah, sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
2: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
1: Anjong! Anjong anakku! Tega sekali kau, nak! Anjong!
4: Tak mungkin kau bukan ibuku!

0: Anjung Linggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjung Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjung Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjung Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh. Ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjung Tinggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjung Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nakoda. Dan akhirnya kapal Anjung Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjung sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjung Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiung, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiong Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiong Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut.

0: si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang. Yang cepatnya, joget anak tiung.
2: Mainkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abang. Salam jumpa kita di malam hari di Bijak Berpantun. Kita kembali menantikan atas Bu Abang untuk saling berbagi pantun, berjual beli pantun. Enak sungguh buahku ini. Ku ini dimakan dicampur santan. Bijak Berpantun malam hari ini, tema kita persahabatan. Silalah Mbak Abang, kincah budak di 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811570043. Sila pendekar-pendekar pantun perempat di manapun berada, kita kembali menyambung silaturahmi kita, persaudaraan kita, persahabatan kita melalui Bijak Berpantun dan sampaikan di line telepon kita di 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811570043. Halo Bijak Berpantun, siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simbar Pak Mo.
0: Pak Mo di Simbar, apa kabar Pak Mo malam ini? Apa can kita ini? Pantun biasa nih. Persahabatan.
1: Kita itu apa?
0: Pantun silaturahmi.
1: Pantun di perempat. Sambil duduk makan bakwan.
0: Ini sedap tu.
1: Kita pantun macam sahabat. Itu kita bertambah kawan.
0: Alhamdulillah.
1: Ini pantun tu sendiri ini. Habis balik sendiri ni. Sosok raya belilah sepatu. Hingga sontar belilah udang.
0: Terus
1: sekarang Pak Amok seperti agak satu.
0: Ngapa pula?
1: Tinggal Pak Amok, tinggal seorang.
0: Eh keman?
1: Orang Amok pergi orang bank. Kanu pergi dia.
0: Iya ke?
1: Seminggu dah pergi ni kata dia.
0: Ke mana tu? Ngapa gak?
1: Suara-suara pula di rumah.
0: Ngapa gak Pak Amok tadi bawa?
1: Itulah ada cara keluarga di Siantan nak kahwin.
0: Ya,
1: Pak Amok dah ikut.
0: Satu
1: ipan tu non bank.
0: Apa tu?
1: Ini semua tanya ni bank. Bank orang jawab.
0: Apa tu?
1: Dari kota lah tuan ke desa. Tinggal sementara ke Wadi.
0: Lalu?
1: Kalau kita udah punya isteri tiga. Apa boleh kita lambah lagi? Satu lagi ke bank.
0: Satu lagi apa tu?
1: Anak desa pergilah mandi. Dia mandi pakai bersabun.
0: Terus?
1: Kalau kita udah nambah isi lagi, semoga kita hiduplah rukun.
0: Amin.
1: Rukun. Semoga bebek suarga tak selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mok. Yang lain Pak cerita pantun ini. Orang pantun persahabatan, dia pantun pernikahan lah. Dah ada ya Pak Mok ya. Lanjutlah kita. Sila, ada siapa lagi ni? Lantai telefon perempuan 0561571571. Terus di telefon WhatsApp 0811570043. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
2: Pantun dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
2: Bang Wardi Rengas Kapuas.
0: Bang Wardi Rengas Kapuas. Jadi, sehat, alhamdulillah sehat. Macam mana kak kita ni?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Mantap. Okey. Silakanlah pantun lah. Kincah.
2: Kincah ya. Pertama buat Bang Ibing Lok ni.
0: Terus?
2: Seperti biasa bang. Ambil buah lakum dengan kuih kebeng. Habis itu beli kuih kelpon.
0: Terus?
2: So, ucapkan Assalamualaikum buat Bang Ibing. Semoga tak kurang suatu apa pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang kedua ni.
0: Yang kedua?
2: Pak Mok.
0: Apa tu?
2: Nama satu Pak Mok tadi ni bang. Pantunnya begini je. Beli tempat dengan buahku ini. Di atas mangkok ada durian.
0: Terus?
2: Selama perempat ada menemani, InsyaAllah Pak Mok tak kesepian.
0: Ah, itu dia. Tenang ya Pak Mok.
2: Bagus dah caranya Pak Mok. Tawak menyimpin dengar. Itulah. Sementara pantau kami cuma dua tahun ni bang eh. So, ada waktu senyum lagi.
0: Ya, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, makasih untuk Bang Wardi ya. Di Rengas Kapuas. Lanjut ada siapa lagi berikutnya? Habis Bang Wardi. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada backsound enggak Bang Ipeng?
0: Apa tuh?
3: Ada dengar backsound enggak? Enggak kan?
0: Tada.
3: Alhamdulillah. Soalnya kami ini ada tiga nih, ada radio, ada HP, ada TV.
0: Oi, sibuk.
3: Jadi takutnya ada backsound gitu. Pantun lama aja Bang Ipeng ya?
0: Boleh, apa tuh?
3: Yang penting kan tema persahabatan. Saya telinga satu ke TV, telinga satu ke radio. Dengan Julaiha Panjabakti Bang Ipeng ya.
0: Sila Kak Julaiha.
3: Kipas mutu garis melintang. Batang nangka digelung urat.
0: Lalu?
3: Kertas hancur tulis tak hilang. Jangan lupa nama sahabat.
0: Sahabat yang mana tuh?
3: Itu aja dulu Bang Ipeng ya.
0: Okay.
3: Bang Ipeng, makasih Bang Ipeng.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha. Ada siapa lagi berikutnya? Sila 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Ditemani kopi di malam hari, walau rezeki belum mendekat. Suara Bung Ebeng ku dengar malam ini via 943 FM, walau jauh terasa dekat, kata Bang Adnan Kutai. Makasih untuk Bung Adnan di Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Ya, makasih. Lanjut kita berikutnya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
4: Berpantun dengan satu, sama Febrian Gini.
0: Apa kabar kita ni?
4: Alhamdulillah,
0: sehat. Mantap. Kita pantunnya pantun persaudaraan, persahabatan, silaturahmi.
4: Kami mau coba dulu ya Bang Ube.
0: Boleh ya, betul.
4: Menggarang asap di atas bara. Aspal jalan bisa bertaburan di dalam deru. Dalam sekejap bebas bercanda. Asalkan ada aturan sopan dan santun.
0: Betul lah Datuk.
4: Daun berjatuhan selagi berbunga tak jadi. Lewat kuburan membawa orang mati.
0: Terus.
4: Pantun menyatukan seni budaya tradisi. Buat hiburan bercanda bukan menyakiti.
0: Jangan menyakiti nak.
4: Tiga hari membawa bendera. Jalan keliling berdesakan dengan kelelahan. Kita ini semua saudara. Janganlah saling membedakan dan merendahkan.
0: Tak boleh.
4: Bawalah mendoakan dalam kesehatan, jangan sungkan. Makan berjatuhan walau kau kenyangan, jangan karena dicemoohkan. Jagalah kekompakan dan persahabatan yang nyaman. Bukan menjauhkan atau menghilangkan yang tidak dihiraukan.
0: Itu dia.
4: Itu dulu ya Bang Ibe.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Tini ya. Mbak Tini ya. Lanjut kita berikutnya. Ada siapa? Yang nambah lah pantun-pantun pemantun kita tadi itu, sila. Ataupun yang lainnya di lantai telepon 04 0561571571 dan telepon WhatsApp di 0811-570-0943. Ya, halo. Halo.
5: Halo, bijak berpantun dengan santun, Bang.
0: Berpantun dengan santun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aura, Bang.
0: Kaura. Simbang Banjar. Gimana nih, Kak Aura, malam ini?
5: Iya.
0: Setelah mendengar pantun Pak Mo tadi nih.
5: Satu saya akan balas. Dia kata dia angka satu, dia bilang. Itu saya balas. Yang lain sih tak ada lah.
0: Macam mana balas?
5: Paling enak makan labuk penggi. Makannya jangan dibolak-balik.
0: Terus?
5: Saya memang pergi, tapi pasti saya balik.
0: Pasti balik, tenang ya.
5: Nah, iyalah, saya kan sana tu cuma pergi seminggu. Ya, walaupun kata orang lebih pun tak apa-apa. Karena keponakan mau kahwin, Bang. Anak abang. Udahlah, Bang, ya. Mudah-mudahan sehat ya, Bang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Aura. Lanjut kita ke berikutnya, ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap dengan gendang apa ni? Dengan siapa? Orang mana lo ni? Orang dengan orang mana lo ni?
6: Pak Ibal.
0: Di Pak Rewing, enak.
6: Ya. Yeah. Pak Ibal, pujaan wanita.
0: Baik-baik. Hasilnya pantunnya.
6: Ikat melati kembang kasturi. Ikat berhilang di tengah taman.
0: Lalu?
6: Persahabatan sejati tetap lestari. Tiada akan hilang sepanjang zaman.
0: Betul. Mantaplah dah tu.
6: Boleh ke, Bang Ding?
0: Boleh.
6: Alang tumbuh di tepi-tepi. Tumbuh hijau di tepi kolam.
0: Terus?
6: Hilanglah dalam mimpi-mimpi. Yang mengganggu setiap malam.
0: Apa ni mimpikan tu?
6: Kalau tak mimpi-mimpi, Bang Ben.
0: Siapa dia tu yang dimimpikan tu?
6: Bunga melati berbatang rendah.
0: Terus?
6: Tumbuh serempun di tengah rawa.
0: Lalu?
6: Bila hati sedang gundah. Labuh pantun penyejuk jiwa.
0: Itu dia, mantap.
6: Satu lagi penting ya.
0: Boleh. Gas.
6: Indah telaga bertabur mayang. Ikat melati serempun mengkudu.
0: Terus.
6: Madah pujangga memanggil sayang. Membuat hati pantun-pantun yang rindu.
0: Aduhai. Sedap.
6: Ini satu pantun nih, Bang Iben, ya.
0: Apa tu?
6: Ini untuk nasihatkan kepada yang merasakan lah gitu ya. Jangan sesal rempun di seberang. Meski hendak berbunga telena.
0: Lalu?
6: Jangan asal pantun di karang. Jika tidak tersusun makna.
0: Harus lengkap, harus tersusun maknanya. Artinya
6: macam Bang Ibeng tu kan. Apa Bang Ibeng tu? Yang biasa yang di tiap hari tu apa tu?
0: Yang mana?
6: Apa? Apa namanya?
0: Yang mana? Yang anak beranak tu?
6: Kumbang tu, yang kumbang di mana buk tu. Itu betul Bang Ibeng. Pandai Bang Ibeng ngarang.
0: Saya sih tak ada pandai ya. Dengar-dengar orang ya, ngikut-ngikut ya.
6: Pandai Bang Ibeng ngarang. Beranu ni, maksudnya begini Bang Ibeng, berkait dan berbait.
0: Betul.
6: Begitu. Makasihlah Bang Ibeng ya.
0: Sama-sama.
6: Belum nanya itu, sehat ya Bang Ibeng?
0: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah, syukurlah Bang Ibeng. Saya tidak nanya utuh, tidak nanya apa Bang Ibeng. Yang penting sehat.
0: Betul, yang penting badan sehat. Hati pun tenang, ya tak?
6: Ya, itulah.
0: Itulah
6: ya, makasihlah Bang Ibeng ya.
0: Ya, sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Iqbal ya, mantap pantun Pak Iqbal nih. Ha ya. Oke, lanjut kita 0561-571-571 dan WhatsApp 0815700943. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berpantun dengan santun.
0: Siapa di mana?
7: Anista di Uka.
0: Kak Anista di Uka. Lanjut.
7: Kai harum baunya. Kembang mereka jangan disentuh.
0: Terus?
7: Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pantun ya.
0: Pantun.
7: Ketika matahari condonglah ke barat.
0: Anak sore.
7: Hujan pun turun, denganlah lebat. Kalau engkau mencarilah sahabat. Carilah sahabat yang jadi obat.
0: Itu dia. Berarti dukun kawan itu. Itu ya.
7: Ada, tenang lo. Lagi tenang. Cari lagi nih. Dibalik lagi, dikena angin. Tapi pantun tidak yang lain sedikit ya. Buah berangan masaknya mereka. Ketaketi di apa? Buah berangan masaknya merah. Telah keti di dalam perahu.
0: Lalu
7: luka di tangan nampaknya berdarah. Luka di hati siapa yang tahu?
0: Allahu Akbar.
7: Lagi ya.
0: Betul.
7: Dari mana punai melayang?
0: Dari mana?
7: Dari paya turunlah ke padi. Dari mana datangnya bayang?
0: Dari mana?
7: Dari mata turun ke hati.
0: Kira dari dompet.
7: Iyalah, malam ini ada gak tuh biasanya tuh kamu
0: ketemu? Insyaallah.
7: Iyalah Bang Ibing, buat sama pengonton, buat adik saya Desi yang dengar Bang Ibing. Dia tidak mau bantun gitunya, mengasah selalu. Buat seseorang ya yang jauh di sana ya, yang 25 dan 6. Udah mendengarkan.
0: Siapa tuh?
7: Siapa tuh ada dah. Buat Bang Herman, semoga bayi cepat sembuh.
0: Amin ya rabbal alamin.
7: Buat semua pemantun lah ya Bang Iman.
0: Iya.
7: Kalau ada waktu masuk lagi.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Anista. Lanjut, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
8: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
8: Assalamualaikum Bang Iman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
8: Biasalah Bang, Putri Sukun.
0: Wah, Putri Sukun. Apa
8: pantun
0: kabar?
8: Ya, Bang.
0: Ayo pantun lah.
8: Pergi berburu dengan berkuda. Jangan lupa membawa belati.
0: Belati, terus?
8: Sahabat sejati selalu ada. Saling menjaga sepenuh hati.
0: Itu baru sahabat ya.
8: Itu baru sahabat kan Bang. Sehat ke Bang?
0: Alhamdulillah.
8: Sebuti ke Bang ya.
0: Sebuti lagi apa tu?
8: Apa ya?
0: Udah. Iya.
8: Gula Bang ingat lo. Sangsat jadinya.
0: Lama nak denda.
8: Buah pepaya, buah kelapa, buah belimbing, buah mengkudu.
0: Buah-buahan.
8: Lama kita tidak berjumpa. Hati meronta, menahan rindu. Nyambung nggak ya Bang?
0: Nyambung lah, mantap lah tuh. Rindu rupa cerita.
8: Apa Bang?
0: Rindu rupa cerita, kata saya.
8: Rindu lah bangan kawan lama Bang.
0: Iya kan? Kawan yang mana tu?
8: Kawan banyak gitu ah emang Bang.
0: Enak.
8: Rindu dengan kawan. Dengan kawannya Bang.
0: Iya. Tak ada apa boleh kita tak ada berkawan. Harus berkawan lah.
8: Betul. Berkawan tu harus Bang. Banyak kawan tu lebih bagus Bang.
0: Insya Allah banyak kawan banyak rezeki.
8: Betul. Banyak kawan banyak rezeki.
0: Banyak kawan panjanglah kaki.
8: Amin. Betul. Panjang kaki kan. Yang tak pernah nyampai pun senyampai.
0: Sampai.
8: Nah, itu ya Bang ya.
0: Okey.
8: Ada waktu nyambung lagi nanti ya Bang.
0: Boleh kita tunggu nanti ya.
8: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putri Sukun ya. Di bawah pokok sukun ya. Okey, ada siapa kiranya? Berikut lagi, berikutnya 0561571571 terus di telepon WhatsApp 0811570093. Nah, tadi itu Cece ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Pantun dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
2: Bang Wadi, ngas kepuas lagi, Bang.
0: Gas, lanjut, Bang.
2: Lanjut. Pantunnya begini ya, Bang.
0: Macam mana?
2: Membeli jambu bol di bulan Syawal. Membeli kebeng bermacam warna.
0: Mana jual lu?
2: Memang betul kata Pak Iqbal. Kalau Bang Ibing berpantun pasti ada makna.
0: Saya sih tak ada. Pantun Pak Iqbal tu yang banyak maknanya.
2: Bang Ibing tak ada.
0: Saya sih biasa ya.
2: Menjauhkan ya Bang ya.
0: Saya ni pantun nasib pantun anak beranak ya kan tu.
2: Ada lagi satu tu, konstesennya tu. Melawan arus si ikan belanak tu.
0: Alah.
2: Tak bang ya.
0: Ada lagi?
2: Kali bang ya.
0: Itu ya. Okey.
2: Kita nyambung lagi kita ni.
0: Siap.
2: Yuk, makasih bang ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi di Rengas Kapuas. Berikutnya ada siapa? Halo, bijak berpantun siapa di mana?
9: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
9: Anak ikan, ikan gulama. Dimasak semua si ikan belut.
0: Terus?
9: Kenalkan saya punya nama. Cik Nur dari Bakau Besar Laut.
0: Sila Cik Nur. Lama tak dengar Cik Nur berpantun.
9: Tumbuhlah kum di tepi tebing. Dimakan kelawar di waktu pagi. Assalamualaikum wahai Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam.
9: Orangnya paling ngelawar dan baik pula hati.
0: Amin ya rabbal alamin. Jahat ni saya.
9: Lanjut. Mengawal kenyataan. Baik pula hati. Lanjut.
0: Terus
9: air, buat air serbat pakai gula putih. Minum air serbat, makanlah roti.
0: Sedap tu.
9: Sahabat yang sejati. Sahabat yang mau mengerti.
0: Itu dia. Ini sahabat.
9: Betul.
0: Sahabat-sahabat mau nyakitkan hati ya.
9: Betul. Minum air serbat sambil makan roti. Makan buah makisa, makai sudu.
0: Lalu
9: sahabat yang sejati. Saat kita susah, dia saling membantu.
0: Itu yang mantap.
9: Betul lah tu, mantap. Itu ya lolok sementara ni.
0: Okey.
9: Mundur dulu.
0: Siap.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk channel yang ada di Bakau. Bila arwana ikan ikonik Kapuas, tentu pesut berhabitat di mahakam. Kita lestarikan sastra pantun secara luas. Jangan sampai kenangan di masa silam. Cantik. Terima kasih untuk Bung Adnan di Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Lanjut lagi, ada siapa berikutnya? 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811570093. Masih cukup panjang waktu kita ni. Kincah budak ya. Kincah mbak bang, sila 0561571571. Kemudian ditelepon WhatsApp 0811570093.

0: Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Siapa dengan santun, Mbe?
0: Pantun dengan santun.
1: Assalamualaikum, Mbe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pantun Cik Nol.
0: Untuk Cik Nol, dengar nih Cik Nol.
1: Enak buat aku. Belinya di Tanjung Ulu.
0: Lalu?
1: Di pantun tu Cik Nol. Cik Nol sihat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ini buat satu rumah lo.
0: Untuk orang rumah, betul.
1: Terus rajin kena baju. Baju dia beli, baju lah panjang.
0: Terus?
1: Kalau dia pergi pada pamuk sejuk. Kena pamuk tinggal seorang.
0: Alah, hei. Ya, ni bamu. Sabar ya, ya bamu.
1: Ya, bamu. Tinggal keluar lah bamu kan.
0: Itulah.
1: Dia pun selimut sampai tiga butir timpah pun tak bisa gak. Udah ubeng ya.
0: Ya, yeah, sama-sama.
1: Kita selalu sepaga. Banyak umur rezeki, Pak Umbe.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo. Lanjut kita ke berikutnya. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana?
2: Buah koko dibeli dari Jakarta. Saya Bang Niko dari Jakarta.
0: Wih, Bang Niko, apa kabar ini, lama tak gabung nih?
2: Baik, Mai Bang, sehat, alhamdulillah.
0: Kemana? Alhamdulillah sehat.
2: Kerja
0: juga
2: di Bali, Mai Bang.
0: Oh, kerja di Bali. Oh, sejak makin jauh ya kerjanya sampai ke Bali.
2: Iya, Mai Bang.
0: Gimana?
2: Ibu sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Apa temanya, Ibang, tentunya?
0: Tema kita, temanya persahabatan nih. Persahabatan, persaudaraan, silaturahmi.
2: Ya boleh ya, saya bantuin, Ibang.
0: Boleh, silakan. Buat siapa, di mana?
2: Beli makan soto babat di kota Bekasi. Terima kasih sahabat yang sejati. Kita aja bagi Ben.
0: Okay.
2: Nanti kita mulai bagi Ben.
0: Siap. Makasih Bang Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Niko di Jakarta ya. Tapi sekarang lagi di Bali karena Bang Niko katanya kerja di Bali. Pantas lah jarang masuk, sibuk rupanya. Halo, bijak berpantun. Siap di mana?
3: Bang
0: Wardi
3: lagi.
0: Bang Wardi lagi. Kinja.
3: Pantunnya begitu.
0: Macam mana?
3: Ke toko kain di akhir pekan, membeli buah sukun di toko obat.
0: Ada ke jual?
3: Saya ni, apa bang? Saya tak lain dan tak bukan. Ikut berpantun ni hanya ingin mencari sahabat.
0: Kita cari kawan, cari sahabat.
3: Betul lah, cari kawan, cari sahabat. Mungkin itu ya kali bang ya.
0: Itu ya. Okey.
3: Ya, satunya mau kembali lah.
0: Siap.
3: Ya bang.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut berikutnya. Halo, bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Kasih.
4: Pantun buat Pak Mo.
0: Untuk Pak Mo. Dengar nih Pak Mo.
4: Semua ikan bermangkuk-mangkuk. Ada juga udang wangkang dan ada ikan lalu-lalu. Cik Nor doakan juga kepada Mak Mok dan Pak Mok. Semoga semakin langgang dan sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Betul lah tu.
0: Ya betul tu.
4: Itu Allah sementara Bang Ibeng.
0: Okey. Makasih untuk Cik Ceri. Cik Nor ceria sepanjang hari ya. Okey, buat abang, kita masih ada waktu 10 menit ni. Mana ni pendekar-pendekar pantun kita ni? Halo, bijak berpantun.
1: Selamat malam, santun, Bebe.
0: Pantun dengan santun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini untuk Bang Wardi loh.
0: Untuk Bang Wardi, dengar ni Bang Wardi.
1: Tarik papan, tengoklah papan.
0: Bebek Suban.
1: Ini simpan dalam parit.
0: Lalu?
1: Wardi orangnya paling tampan.
0: Memang.
1: Semoganya banyaklah duit.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Udah weng be.
0: Yo.
1: Terima kasih Cik Nol pantun dengan Pak Mok. Cik Nol selalu keluarga payung wajah Kim Cik Nol.
0: Amin.
1: Assalamualaikum my bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mok kita yang ada di Simbar ya, Simpang Banjar ya. Ada siapa lagi berikutnya? Halo, bijak berpantun.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Batang dijalin tali jerami.
0: Ha-ha.
5: Ambil sebatang dibuat rusa.
0: Lalu
5: kalau datang menjalin silaturahmi, mari silakan masuklah, silakan. Cendana merah janganlah layu. Mari dipagar di dalam taman.
0: Terus
5: mari lestarikan budaya Melayu. Agar tak hilang ditelan zaman.
0: Ayo kita berpantun.
5: Jangan hilang. Kau dapat bang-bang anak ni pantun di stadion ni, jangan sampai hilang.
0: Jangan sampai hilang. Aku sada terus.
5: Saya suka mendengar itu bang-bang. Bang-bang mutar syair tu. Suka saya dengarnya.
0: Iya ke?
5: Senang saya rasanya.
0: Bolehlah nanti Pak Iqbal pun ikut bersyair. Oh, Pak Iqbal.
5: Ya.
0: Lalu masih ada pantunnya?
5: Sebuti agak lah ni.
0: Sebuti agak, apa tu?
5: Kembanglah mawar, janganlah layu.
0: Lalu?
5: Tumbuh rindang di dalam ruang.
0: Mantap.
5: Tepung tawar budaya Melayu. Adat dipegang, jangan dibuang.
0: Jangan, tak boleh adat nak dibuang.
5: Adat Melayu tu ada mang tepung tawar, Bang Ben. Ada tepung tawar tu. Apa kata orang tu, tepung tawar, tepung jat, tepung tawar makna berias. Apa campurnya kunyit dengan tepung beras.
0: Satu.
5: Lalu? Makainya direcis atau ditepas. Supaya iblis jangan melintas. Tepung tawar tu ada. Budaya itu dari kita belum ada lah beng-beng tu.
0: Ya, dari dulu dah.
5: Terima kasih lah beng-beng.
0: Okey, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Iqbal. Lanjut habis Pak Iqbal di Pak Reweng, ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
6: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Masuk, selagi bisa masuk.
6: Nak pantun Budi lah ya.
0: Oh, pantun Budi, baik. Bang Budi tersedak.
6: Lima manis, si makan manis.
0: Memang.
6: Manis sekali, rasa isinya. Lihat manis, dipandang manis.
0: Siapa tu?
6: Manis sekali, hati Budinya.
0: Itu yang penting.
6: Satu lagi, Bang Ibing.
0: Boleh.
6: Pulau pandan jauhlah ke tengah. Gunung balik. Bercabang tiga.
0: Terus?
6: Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang juga.
0: Asik.
6: Terima kasih Bang Ibe.
0: Sama-sama.
6: Salam buat semua pemantun.
0: Ya.
6: Buat adik saya Desi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kanista ya di UK. Lanjut, masih ada waktu sikit nih. 0516 1571 7171. Sila, kalau tak ada langsung kita. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
7: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
7: Pohon mempelang. Pohon mempelang, pohon lengkeng. Dekat pagar, daunnya layu.
0: Halo.
7: Selamat malam wahai Bang Ibing.
0: Selamat malam.
7: Saya Riko Barsi Putra Lugu.
0: Asik, sila masuk kincah lanjut nih. Si Putra Lugu batang, kita.
7: Barang batang. Batang sukun. Tertimbun jerami.
0: Pacecir tu.
7: Bukan datang, sembarang datang.
0: Kenapa?
7: Datang berpantun bersilaturahmi.
0: Asik.
7: Halo?
0: Iya, ada lagi?
7: Banyak pahlawan sekarang, pahlawan. Pahlawan sejati kekat berdiri.
0: Terus?
7: Banyak kawan, perkara kawan. Kawan sejati sukar dicari.
0: Mana nak cari kawan sejati sekarang ni, ya tak?
7: tapi ada lah.
0: Ada, cuma susah lah dah. Ah, iya.
7: Kembar may, kembang may, kembar mayang.
0: Mm-hmm.
7: Kembar mayang indah memikat.
0: Mm-hmm.
7: Kita pijak burung hancur berantakan.
0: Terus?
7: Tak memang kita bersahabat. Kawan melencong jangan dibiarkan.
0: Ini kawan nak masuk jurang dibiarkan.
7: Oh, ikut pula.
0: Dia pun ikut kat terjun.
7: Sahabat itu kalau sahabat ya.
0: Oh.
7: Ini baik. Buah. Astagfirullah.
0: Buah apa ni?
7: Obat daun kasum, daun salam. Daunnya melepai. Jatuh di perigi.
0: Terus?
7: Tebarkan senyum, tebarkan salam.
0: Ayo.
7: Ciptakan damai di dunia ini.
0: Tenang kita kalau hidup damai itu, ya nak?
7: Tenang lah.
0: Kata
7: orang tak berduit, tenang ya kan?
0: Tenang ya hati itu.
7: Tak ada duit, boy. Tak ada. Ada. Ya, sama-sama ngopi.
0: Ada duit, boy? Ada. Pinjam lo aku. Aku pakai lo segini, kata dia.
7: Kadang-kadang mungkin sampai lagi kita lo.
0: Okey.
7: Oh, ada lagi.
0: Ada lagi?
7: Kawat beton membentur pipa. Panjang diputar, miring ke selatan.
0: Terus?
7: Ya. Lewat pantun, betutur sapa. Bertanya kabar, saling mendoakan.
0: Gitulah kita yang nama berkawan. Kita
7: yang mendoa je.
0: Betul.
7: Apa betul sahabat dah hilangkanlah apa masalah ya. Kata orang ini bang
0: betul.
7: Sepi redup mencari jejak. Kalau landak terpijaklah duri. Menyikapi hidup harus bijak.
0: Betul.
7: Kalau tidak binasalah diri.
0: Itu dia.
7: Sama kawan sepandai larang jengi. Tinggal keakraban silaturahmi terjalin dengan baik dan
0: benar. Betul.
7: Kita bang beng ya.
0: Yeah.
7: Dia jemulah kuat beton, kuat baja. Dia aja aku kuat dan tahan.
0: Terus.
7: Ujung pantun tering doa. Semoga yang sakit diberi kesembuhan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
7: Okay, terima kasih bang beng ya.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awi ya. Okey, Bu Abang. Kita sampai dah waktu kita ni. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu. Ada WhatsApp nampaknya ni. Pergi ke Bekasi membeli soto babat dibungkus daun jati. Terima kasih sahabat yang sejati katanya. Siapa ni tadi ni ya? Baiklah, satu pemantun terakhir. Halo, bijak berpantun.
8: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
8: Di balik karang ikan semerah. Ikan puput di dasar laut.
0: Terus?
8: Jangan sembarang asal bicara. Biar pecah di perut, asal jangan pecah di mulut.
0: Itu dia.
8: Betul lah tu?
0: Betul.
8: Pohon duku sudah bertunas. Ku tanam sejajar dengan keladi.
0: Lalu?
8: Semua hutangku sudah lunas.
0: Amin.
8: Dan belum terbayar hutang budi.
0: Budi ini.
8: Apa nama?
0: Mana budi ini?
8: Dasar lah. Udahlah itu ya. Karena waktu dah sampai. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Seno. Mulai pun terakhir kita untuk jumpa kita di Bijak Berpantun malam hari ini. Terima kasih Belonggo untuk semuanya Bu Abang. Di manapun Bu Abang berada, yang udah gabung ataupun yang belum sempat bergabung, kita akhiri bijak berpantun malam hari ini. Enak sungguh buahku ini nih, kalau dimakan campur membelam. Habis sudah bijak berpantun malam ini, insyaAllah panjang umur, kita sambung di besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya?

0: Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Tambahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: bilang, dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, Ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua tuh alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak. Karena di bawah sudah ada mikrohidro, bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini.

0: Dusun Ngaungkruh yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngaungkruh Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
1: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Ngaungkruh Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngaungkruh telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia berimigrasi ke lokasi tersebut.
1: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngaungkruh mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngaungkruh, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngaungkruh sudah berdomisili di Dusun Ngaungkruh. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngaungkruh adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
1: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
1: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar. Minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya jadi Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan. Karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Gampang-gampang gak paket nih?
1: Apa dia yang gua ribetkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paket nih dah kayak warung.
2: Apa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paket nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paket kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hei, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
3: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
4: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
3: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
4: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
3: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
4: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
3: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
4: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
3: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Gampang-gampang gak paket nih?
1: Apa dia yang gua ribetkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paket nih dah kayak warung.
2: Apa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paket nih. Nih bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paket kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Batarup berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz Live Audio Streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkat dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar RRI Perempat Pontianak di mana pun berada, alhamdulillah kita ucapkan segala rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bersemangat untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya serta untuk mencari rahmat dan kasih sayangnya. Tak lupa salawat besar salam mari kita persembahkan kehadapan ikonan kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan ke terang benderang. Sahabat yang berbahagia, sejalan dengan rasa syukur tersebut, hari ini kita kembali dipertemukan dalam ruang udara yang penuh keberkahan. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial maupun di lingkungan kita saat ini, yaitu apakah dalam Islam boleh mengungkit-ungkit sesuatu yang pernah kita lakukan atau kita berikan kepada orang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam sangat menjaga adab hati dan lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Ayat ini menegaskan bahwa mengungkit pemberian akan menghapus pahala kebaikan. Amal bisa rusak bukan karena kurang besar nilainya, tapi karena niat yang tidak tulus atau disertai menyakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Satu, orang yang suka mengungkit pemberiannya. Hadis riwayat Muslim. Sungguh mengerikan sahabat. Orang yang suka mengungkit-ungkit bantuan tidak hanya kehilangan pahala, tetapi juga akan diabaikan oleh Allah kelak. Sahabat yang berbahagia, mengungkit bukan hanya menyebut ulang, tapi juga menjatuhkan martabat penerima dan menunjukkan kesombongan si pemberi. Contoh di dalam kehidupan nyata, ketika ada seorang berkata, "Kalau bukan karena saya, kamu gak jadi apa-apa." Kemudian berkata lagi ada, "Saya yang bantu waktu kamu susah, sekarang malah lupa diri." Sahabat, kebaikan seperti ini bukan karena Allah, tapi karena ingin pengakuan dan balasan manusia. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat demikian. Islam mengajarkan kita amal harus ikhlas lillahi ta'ala. Jika setelah memberi lalu kita pamer dan mengungkit, berarti niat kita tidak bersih. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Al-mannu yufsidus sadaqatah kama yufsidul khallul asal." Mengungkit-ungkit merusak sedekah sebagaimana juga merusak madu. Sahabat pendengar, kasus viral tentang tokoh publik sering disalahgunakan untuk menyebar aib, membuka masa lalu, atau mengungkit bantuan. Ini bisa jadi gibah, bahkan jatuh pada fitnah yang tidak sesuai fakta. Jika ada kebaikan yang pernah dilakukan, maka biarlah itu menjadi catatan amal di sisi Allah, bukan bahan sindiran di media sosial. Jika ada kekurangan seseorang, maka ingatlah bahwa kita pun punya masa lalu. Sahabat yang dirahmati Allah, ciri amal yang diterima Allah adalah ikhlas, tanpa pamer, dan tanpa menyakiti. Jangan jadikan lisan kita merusak amal yang sudah kita lakukan. Dan jika kita menerima kebaikan dari orang lain, berterima kasihlah dan jaga kehormatannya. Mari kita renungkan sabda Nabi, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, semoga kita termasuk orang-orang yang tulus dalam memberi, tidak mudah mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan, dan kita selalu menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga perbuatan kita agar tidak menyakiti orang lain. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata saya meminta maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perempat FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna likulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub dzikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfarnya.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sahabat muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya kalian.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.

0: Wid, saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid, ya.

0: saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada penghuninya. Heh, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa baci telah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal udah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang. Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
1: Oh, Bang.
2: Ya, kenapa?
1: Cuba gak belikan adik ni garam.
2: Kenapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Ayolah, abang pergi duduk ya?
1: Ya.
3: 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
1: Apa isinya?
2: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi. Yeah. Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu, bang?
2: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
2: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dia ikut dia.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi ikut
2: dia. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
2: Ayolah ya bang makan tu ya.
3: A few moments later.
2: Ngapu bak sayur ni tau?

0: pagu.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.